0: Dan keutamaan terhadap pembangunan pendidikan yang bukan hanya tertumpu kepada pembinaan infrastruktur semata-mata. Kata beliau, pendekatan itu membuka peluang lebih luas kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang profesional selain melahirkan generasi ulul albab yang seimbang dari segi ilmu, akhlak dan pemikiran. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedang bekerjasama dengan Persatuan-Persatuan Nelayan di Sabah untuk membawa masuk ikan dari negeri berkenaan ke Semenanjung. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata ia bertujuan membantu nelayan di Sabah di samping membawa manfaat kepada penduduk Semenanjung untuk menikmati harga ikan lebih murah. Ditanya mengenai jenis ikan yang dicadangkan untuk dibawa masuk ke Semenanjung, beliau berkata perkara berkenaan belum diputuskan lagi, namun antaranya adalah ikan kembung dan bergantung kepada aspek logistik. Media pada Februari lalu melaporkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk ikan dari Sabah ke Semenanjung secepat mungkin bagi menangani kenaikan harga hasil laut itu. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan LKIM supaya ikan dari Sabah dapat dibawa masuk segera ke Semenanjung. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mendedahkan terdapat pemilik premis yang gagal mengabaikan kerja pengosongan tangki septik secara berjadual sehingga 20 tahun. Pengarah Sesyen Penguasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata pihaknya mengesan terdapat premis yang gagal menjalankan kerjanya henap cemar walaupun notis pemberitahuan telah dikeluarkan oleh Indah Water Consortium. Menurut Ainal Yusman, antara alasan sering diberikan pemilik premis ekoran perkara itu ialah pertukaran pemilik serta tidak mengetahui keperluan pengosongan tangki septik secara berjadual. Ujar beliau, kegagalan mengosongkan tangki tersebut boleh menyebabkan sistem rawatan sisa air kumbahan tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan gangguan kepada orang awam di samping membawa kepada risiko pencemaran alam sekitar. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Untuk

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yub Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Haa, Vinas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ah, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Vinas pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
1: Alright. Berita diterima. Siapa yang nak masuk, aku tahan. Aku halang.
2: Cik, boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Kenapa pula tak boleh? Bolehlah.
2: Cik ni tak tahu ke? Budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambillah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undo. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa, eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: Yap Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
3: Yap, tentunya untuk koma aja bertemankan Mim, Rick dan juga
4: Zay.
3: Apa khabar Siti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cuti ke?
3: Cuti lah benda. Aku wajib lah Siti. Sepatutnya tanya Siti, cuti ke?
5: Ya, kerja abang. Kerja. Kerja ni macam mana? Separuh half time lah kan?
3: Half time? Suku-suku.
5: Suku.
3: Suku-suku separuh.
5: Tapi panggillah panggilan dia. Terima kasih.
3: Terima kasih Siti. Siti hadir pada pagi ini.
5: Alhamdulillah.
3: Dan juga hari ini merupakan cuti umum. Yalah. Kebanyakan kita bercuti bersebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul.
5: Ya, yeah, kan?
4: Sebab apa? Bukan apa untuk kita, macam kita kabur tadi dalam nasik.
3: Ya.
4: Untuk kita menanamkan sifat kita mencintai Nabi kita.
3: Menghayati perjalanan.
4: Menghayati perjalanan, kesusahan. Banyak lagi lah.
5: Ustaz Mim kita ya.
3: Kalau Ustaz Mim dia kupas tu lah, saya dah cakap kat apa JT minggu lepas, laki-laki. JT cakap kita kalau kita main pingpong, kita selalu bergosip. Dia cakap macam tu.
5: Jangan sambung.
3: Saya cakap laki-laki bila berkumpul, dia selalu cerita akhirat. JT tak percaya.
4: La ilah JT. Ni kami ni lepak JT. Kami tak cerita benda lah roh ni JT. Idah.
5: Tapi muka tu lara lah.
4: Muka je lara. Bagi kapi habis apa yang dalam intipatinya.
5: Tapi sambil lah. Tapi kalau gosip pun akhirat juga. Dia bawa ke sana juga kan.
4: Untuk dibenam di sana.
5: Faham. Okay. Tak apalah, percayalah.
3: Okay, semoga semua dalam keadaan yang sihat. Pada pagi ini mendengarkan kami di mana aja. Sama ada melalui frekuensi ataupun RTM Klik. Dan juga live TikTok kita udah bersiaran.
4: Ya, boleh tengok lah.
5: Lambat sikit lah tadi kan.
4: Orang nak tengok JT hari ni penampilan baru dia hari ni.
5: Orang rindu Abang Mim.
4: Bukan. Mesti nak rindu kat JT.
5: Itulah kalau kita live kat Perak FM punya TikTok.
4: Boleh tengok JT. Share-share boleh. Boleh text screen sikit. Support-support sikit. Pagi ni kita ada topik sebenarnya JT.
5: Betul.
4: Kan? Tapi itulah. Topik kita yang kita sembang tadi itulah yang tu nampak tu.
3: Kejap lagi kita kongsikan. Kejap lagi kita kongsikan.
5: Sabar bang, sabar.
4: Teman tak boleh.
3: Kena sabar.
4: Kena fight pasal topik ni.
3: Jangan melojo.
4: Okey.
3: Perak FM.
5: Tekong aja.

0: kanak-kanak berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila, di mana-mana, FM.
2: Ya, pergi berada informasi tentunya untuk koma aja 8.51 minit pagi.
3: Ya, masih lagi Mimrik dan juga Zeti. Jadi pagi ni itulah, kita sebenarnya agak pagi ni kita agak tukar masa.
4: Oh, betul.
3: Sebab kita nak sambut Mari Rasul ni nasi kan?
4: Ya. Yeah.
2: Benar, dijangkakan pada jam 9.45 minit pagi nanti, kita akan bawakan pendengaran anda ke Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, bersama dengan sambutan Mari Rasul peringkat kebangsaan yang berlangsung pada hari ini.
4: Ya, so ada iklan sedikit.
3: Dan juga kita akan menyuarakan juga kapsul khas sempena dengan Mazhar Rasul terbitan rakan sungai kita, Kak Meh kita. Odoh pun dia buat lah. Jadi kalau tak pasang kang, kan dia susah-susah kan.
4: Muncung mulut
3: dia. Dia susah-susah buat, kita kena support.
4: Ya, betul.
2: Di samping itu juga kita menghayatilah bersempena dengan sambutan Mazhar Rasul pada hari ini. Antara amalan bagi sambutan yang berlangsung pada hari ini, bolehlah kita memperbanyakkan selawat. Macam teman kabarkan pada mi pagi tadi.
4: Abang kabarkan ya?
2: Yeah, wow. Kabar kita ada berbincang pagi tadi.
3: Kami dah cakap dah, orang lelaki bincang tak ada benda lain. Kami tak cerita pasal perempuan, tak cerita pasal bini.
4: Tak ada luahan lah ni.
3: Tak ada. Kami cerita akhirat je.
4: Okey, terbuktilah. Okey, faham.
2: Okey, antaranya ada yang mungkin melakukan aktiviti perarakan.
4: Pagi-pagi tadi tengok dah kat TikTok banyak sangat dah.
2: Antaranya anak-anak kecil kita lah yang bersemangat.
4: Betul.
2: Juga ada ceramah Maulid Rasul pada hari yang berlangsung di tempat-tempat koma.
3: Yalah, bukan apa. Masa ceramah ni dah dia nak cerita pasal sirah Nabi kan. Sejarah hidup Nabi. Sekarang orang dia tak berapa, bukan tak tahu, dia tahu. Tapi
4: kadang-kadang nak throwback balik kisah-kisah tu.
3: Nak tahu balik kan. Kadang-kadang kisah yang tak pernah kita dengar, kita dapat dengar kan. Daripada kisah tu mungkin kadang-kadang kita tahu Allah jentik hati kita. Hidayah tu datang bila-bila masa.
2: Hidayah. Ada ke rumah?
3: Hidayah ada hari-hari untuk
4: bukan
3: nasyari,
4: hidayah awak tau. Hidayah awak tak boleh berkongsi.
2: Yang mana sikit sebanyaklah kita boleh kongsikan. Yang mana baginda dilahirkan pada subuh hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Kota Mekah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Dan gelaran Tahun Gajah itu dinamakan sempena peristiwa serangan tentera bergajah Abraha yang cuba meruntuhkan Kaabah tetapi dipusnahkan oleh burung Ababi.
3: Kalau teman, kalau kamu tengok kisah ni dianimasikan, dan juga ada satu cerita kalau kamu sempat tengok, tajuk dia The Messenger.
4: The best. Orang putih.
3: Tapi
2: the
3: dia,
2: best, number one.
3: The best, number one. Arab lah.
2: Number one.
3: Jadi kamu nak tengok cerita tu, best. Cerita macam mana masa tentera tu datang kan, burung Ababi. Masa tu Atuk Nabi Abu Mutalib kan nama dia. Abu Mutalib. Masa tu dia kan ke penguasa Mekah, dia datang. Dia kata, kami kalau boleh kami nak unta kami balik ya. Yang kamu nak serang Mekah tu kamu mehlah, itu tu kamu akan berang dengan Tuhan kamu, dengan Tuhan kami, macam itulah kan.
2: Baik.
3: Pemilik Kaabah tu.
2: Baik ustaz. Jadi sekian saja kupasan kita.
3: Panjang lagi.
2: Jadi dah macam terkesima tu tengok muka.
3: Betul. Jadi kena
2: lepak. Jadi dah macam lah.
3: Dia
2: benar
3: je tengok. Dia tak tengok aku menyimbang kan.
2: Dia tak percaya kita sembang ni, right?
4: Tak, Zeti tak kesimak lah tengah kusyuk dengar.
3: Tapi kalau kita menghayati balik kisah Nabi ni memang best lah.
4: Betul,
3: sejak Nabi dilahirkan macam mana. Kamu kena tengok lah kan, masa Nabi lahir tu banyak peristiwa-peristiwa besar jadi. Untungnya apa, tiang-tiang Kisra masa tu kan. Banyak lah benda-benda.
2: Jadi sama-sama lah kita menghayati.
4: Abang yang garu
2: sejarah kelahiran baginda, perjalanan hidup baginda. Semoga kita dapat mengikut baginda lah kan.
3: Akal-akal yang baik kan.
2: Alright, terus kekal layan radio nombor 1 Orang Perak.
4: Semoga kita komen aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Nurul, Mak dah suruh kamu kemas barang-barang ni semua. Tengok, sekarang dah pukul berapa? Tak sempat dah ni.
3: Alamak, kejaplah. Sempat je ni.
2: Dah. Jom. Semua dah ambil kan? Tak ada tinggal apa-apa kan? Kita nak gerak dah ni. Nurul, mana makanan Haziq anak kamu ni?
3: Ada mah dalam beg tu. Sekejap saya tengok.
2: Tak ada pun dalam beg ni. Ada, kosong je dalam beg ni. Kamu ni biar betul.
3: Alamak, tertinggal pula dekat ni.
2: Itulah, Kemak dah cakap. Siapkan semua awal-awal, kemas awal-awal. Ini tak, kan dah tertinggal. Macam mana ni, dah kena patah balik.
4: Ha, Koma, nak ke mana-mana tu, pastikan dahulu segala barang keperluan dah dikemaskan atau dah dibawa ke belum. Takut nanti tertinggalkan susah pula. Ni dah tertinggal, kena patah balik. Bila dah patah balik, dah ambil masa yang lama. Kan dah lambatkan perjalanan Koma.
5: Dan ingat, nak buat apa-apa, jangan tergesa-gesa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami. Lim dan Lotion.

Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat.

0: teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan itu sendiri ada menyatakan walaupun kerajaan beri dana tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidaan-bidaan yang telah kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan. Bila turut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak turut sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah. Susah sikit lah. Cukup gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu. Kita tak boleh ambil ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu kita nak buka tak boleh lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia ni tak ada opiak. Tak ada banyak lah. Terapiak limit dah 5 kilo tu lah. Dulu tengok 30 kilo, 40 kilo sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli.

0: untuk banyak agama, banyak bangsa tinggal dalam satu negara. Tapi Malaysia telah membuktikan bahawa kita dapat bersatu. Malaysia ni aman dan damai. Dan saya berdoa hingga ke akhir detik saya di muka bumi ini agar Tuhan mencucuri rahmatnya ke atas tanah airku, terhadap pemimpinku, terhadap sultanku dan juga terhadap keluarga Malaysia saya.
1: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Haji. Terima kasih. Terus kekal-kekal layan Gegar Pagi bertemankan kami bertiga.
1: Yap, di jam yang keempat ini 9.18 minit pagi. Sekarang ini 25 Ogos 2026. Lagi pagi je kita nak menyambut bulan apa, kita punya hari kebangsaan.
2: Ya, yeah, hari kemerdekaan.
1: Ha, jadi yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, berapa hari lagi dah tu Koma.
2: Betul.
1: Aduh. Ha, sekarang kita tengok kata-kata dah mengibarkan
2: jalur gemilang. Dah pasang kan.
1: Zeti kat rumah dah pasang
2: ke? Zeti lampu raya pun tak cabut lagi.
1: Oh. Tak move on lagi.
2: Tak move on lagi.
1: Dia tak move on.
0: Kena tengok ke bendera tu dah koyak ke.
2: Ada bang. Okay,
1: okay.
2: Yang penting tak terbalik.
1: Kalau kamu tengok lusuh koyak tu, kamu ganti lah.
2: Ganti lah. Kena ganti. Betul kan? Ambil yang dah hilang dekat belakang.
0: Tidak ada kat belakang kita.
2: Ada lah yang ambil tu.
0: Okay, antara ucapan juga yang boleh kita kongsikan, ni ada pelapor kita dari Gunung Semanggoy. Mau kita dengar kan?
2: Tanpa gagal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat DJ Perak FM yang sedang berkonti pada pagi ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan berbahagia. Pada ruang kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang disambut pada hari ini. Saya berharap supaya kita semua dapat menyingkap dan menghayati sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perjuangan dan pengembangan baginda terutamanya di kota Mekah dan juga di kota Madinah. Semoga ia memberi kita satu inspirasi ataupun pedoman hidup dengan menyayangi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus membaca dan mengkaji dan menghayati segala sirah perkembangan Rasulullah daripada kecil hinggalah ia menjadi pemimpin agung besar di kota Madinah dan juga di kota Mekah terutamanya. Jadi salam hormat dari saya Mamak Khair Haji Yusuf Gunung Semanggoy Perak, Perak FM Radio nombor 1 orang Perak, Perak FM untuk Koma je. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah ya.
2: Pengganti ke Ain.
0: Ingat Ustaz dari Semanggul tadi. Bukan eh. Okey, terima kasih saudara khair kita dengan ucapan Maulidur Rasul untuk kita semua. Juga yang menghantarkan voice note ada Cik Intan.
4: DJ Reed, DJ Min dan Zeti. Terus yang Cik sayangi, Cik Intan dari Sawuk. Cuaca di Sawuk cantik secantik Zeti. Min dan Ri. Salam Maulidur Rasul cu ucapkan. Apa cu macam biasa tetap hadir setiap segmen. Ini cu tengah layan True Gegar Pagi ni. Memang banyak lagu-lagu dan informationnya memang terbaik lah. Okay, stay di sini. Bye-bye, love you all. Tara FM, Radio No. 1, Rolong Perak.
0: Hai, terima kasih. Cu. Kenapa yang bersinar Zeti? Yang mendung kita?
1: Biasalah, lelaki memang nasib dah kata.
0: Mendung lah.
1: Mendung.
2: Biasalah tu.
1: Hitam.
2: Lelaki tak pakai makeup.
1: Ya ke?
2: Kalau pakai makeup bersinar lah.
0: Okay, Kak Azhar juga berkongsi. Gambar jalur gemilang di rumah beliau.
2: Bestnya.
1: Tengok tu. Ni buat betul.
2: Betul.
0: Banyak lah jalur gemilang yang Kak Zah kibarkan.
2: Dia tinggalkan macam mini sekolah tadi.
0: Dia tinggal apa? Tarika ke?
2: Sebab meriah sangat.
1: Betul. Tak boleh Abang Waduk tu memang
0: mini sekolah
2: Tak macam taska lah kan.
0: Wah, nampaknya ceria lah kan.
1: Ceria. Mantap lah Kak Zah. Macam ni lah semangat kita nak.
2: Betul.
0: Okey, juga ada Izmir dari Rapat Setia. Ada Tuan Fazli, pengerusi Taman Bidor Botani, mengucapkan selamat pagi kepada penduduk Taman Bidor Botani. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijri. Katanya petang ni sambung lagi pasang bendera di Taman Bidor Botani. Steady lah.
1: Steady. Kak Mama berada. Assalamualaikum, Mirid dan juga Zeti. Sampai berkonti. Cuaca mendung berjerebu.
0: Itulah. Juga ada Abang Pian. Salam Maulidur Rasul buat semua katanya.
1: Terima kasih Abang Pian.
0: Orang Hujung Rintis pun ada. Hujung Rintis ni Bagan Datuk
1: Bagan Datuk. Nak jalan nak pergi Bagan Datuk. Katanya untuk awet-awet Bagan Datuk. Dia ni memang steady lah. Abang Khalifah kata ni.
0: Awet mana? Ipoh
2: Ipoh Mari
0: tak ada. Ni Bagan Datuk je.
1: Zeti tak untuk pegang tu Zeti
2: Okay,
1: ni awet-awet Bagan Datuk.
2: Tak apa. Okay.
1: Yang rajin bertani, rajin dan
2: apa tadi?
1: Yang tadi
2: lupa. Aduh, tegas ke apa benda dah?
0: Pandai bercucuk tanam.
2: Pandai bercucuk tanam.
1: Rajin. Tengok tu. Awak berkenaan tu.
2: Faham.
0: Okey, tadi tu ramalan lah, perkongsian Zeti. Mengenai bagaimana karakter seseorang lelaki atau perempuan
1: di daerah
0: negeri Perak ni. Kalau boleh Zeti kongsikan sikit Zeti.
2: Allah abang. Kenapa tak cakap kita terluar tu?
1: Tapi teman ingat.
2: Tapi tak
1: orang
2: apa.
1: Orang Ipoh katanya orang Ipoh apa ni?
2: Orang Ipoh suka apa? Berseloroh.
1: Orang Teping.
2: Dia mudah mesra dan berseloroh.
0: Itu orang Ipoh. Okey, kalau orang Kuala pula
1: kelakor dan tapi menjaga istiadat.
2: Ingat. Bagus.
1: Orang Taiping romantik dan
2: manis macam gula.
1: Manis macam gula.
0: Cukup
2: yang tak benar.
0: Okey, kejap lagi kita akan dengarkan kapsul khas bersama dengan sambutan Maulid Rasul 1444 Hijri dan juga kita nak bawakan perkembangan sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan. Yang berlangsung di Dewan Besar Pusat Konvensyen dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia. Sekejap aja lagi.
1: Jadi berterus bersama kami di Perak FM.

0: bersempena dengan tarikh 12 Rabiul Awal, tarikh yang paling bermakna dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Sama-sama kita fahami dan hayati erti sambutan Maulidur Rasul bersama dengan yang berbahagia Sahibus Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri bin Hashim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Maulidur Rasul. Tuan-tuan sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas besar baginda adalah mengembalikan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan manusia kepada akhlak yang baik. Kerana pada saat itu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dunia ini bercampur-campur dengan kekufuran, dengan kegelapan syirik. Penyembahan berhala di sekeliling Kaabah itu ada 360 patung-patung berhala. Sistem sosial yang tonggang langgang, siapa kuat dialah raja dalam masyarakat. Siapa yang kaya dialah yang menjadi raja dalam masyarakat. Perzinaan berleluasa dan banyak lagi kerosakan-kerosakan yang berlaku ketika itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai insan yang sempurna, yang tinggi akhlaknya, yang jelas hala tujunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedih melihat keadaan masyarakat ketika itu mensyirikkan Allah, jauh daripada akhlak yang baik. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasul itu datang dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat susah hati dengan apa yang berlaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan batang tubuh baginda sendiri cara bagaimana berakhlak dengan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah menerusi surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya hormati, daripada sifat-sifat dan pribadi yang terpuji ini, sudah tentu sampai masanya untuk kita merenung diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Marilah sama-sama kita mendalami kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Bukan pada waktu tertentu, waktu-waktu maulid Nabi, bulan Rabiul Awal sahaja, tetapi sepanjang kehidupan kita. Maka dengan itu, kita perbanyakkan membaca kisah-kisah hidup baginda. Kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda dan kita mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai cadangan, di sini ada beberapa amalan yang barangkali kita boleh mulakan. Kita memperbaharui hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah sama kita banyak membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak membaca sirah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan memahami pengorbanan, perjuangan dalam sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, sama ada masa susah ataupun masa senang. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bukti kecintaan kita kepada Allah mesti melalui kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepertimana dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Itu yang pertama. Moh kita mulakan bulan Rabiul Awal, sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita mula membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah sama-sama kita sibukkan, kita basahkan mulut kita dengan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda cinta kita kepada Rasul, di mana tanda cinta kita itu terserlah dizahirkan dengan kita mengenang dan bibir kita menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika benar kita mencintai baginda, adakah jiwa kita sering mengingatinya dan bibir kita melafazkan kalimah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Antara bukti kecintaan kita kepada baginda ialah dengan kita memperbanyakkan selawat. Setiap selawat yang kita ungkapkan akan dibalas lagi dengan 10 selawat untuk kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia menjadi asbab agar kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Baginda sendiri bersabda, hadis riwayat Muslim, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan hakikatnya, bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan doa kepada baginda, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita sehingga mengalir deras air mata baginda semasa hayatnya. Maka kita sebagai membalas jasa mengenang tentang apa yang dilakukan oleh baginda, maka kita mendoakan juga kepada baginda melalui selawat. Dan banyaklah lapas-lapas selawat yang sempurna, yang ringkas dan sebagainya. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah selawat rahmat ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan banyak lagi selawat-selawat. Contohnya selawat ketika kita solat dipanggil selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehingga akhirnya. Dan kita boleh amalkan pada tiap-tiap hari yang kita lalui. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya hormati, banyakkan berselawat. Nabi puji kita dan Nabi iktiraf dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama di sisiku di akhirat kelak adalah orang yang paling berselawat ke atasku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Yang ketiga, marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadis Tirmizi, hadis hasan, man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Bermaksud, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sesungguhnya sunnah itu sebenarnya meliputi seluruh cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berpakaian, cara makan, cara tidur, cara bergaul dan sebagainya, itu kehidupan seharian Nabi, termasuklah cara berjiran, cara bermasyarakat, cara bernegara, cara bernegeri. Semuanya ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, semoga cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallam terus mekar dalam diri kita tanpa henti melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkanlah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahibus Samaha, Timbalan Mufti Negeri Perak, Dato' Ustaz Haji Zamri bin Hashim.

Selamat menyambut Hari Kebesaran Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, mengukuh jati diri, mengekal identiti daripada kami.

0: Rabiul Awal 12
1: bil huda wa dinil haq li yuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang ketua Dewan Rakyat dan si Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Sosial Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community.

ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan,

0: dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat, dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, demikian tadi saudara ucapan dan juga perasmian oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Baik, sebentar lagi masa yang dinantikan akan tiba. Kita akan tahu siapakah penerima anugerah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat kebangsaan untuk tahun ini. Kalau kita kongsikan lagi Suhaila
2: antara tokoh-tokoh yang bakal. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia, Serdang, Selangor, pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan gula.
5: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
9: Fit sehat. Ya, para fam hiburan berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong semua yang sedang bersama dengan Mira ketika ini. Salam Mauludi Rasul 1448 Hijriah. Dan Mira akan temankan koma sampailah pukul 2 petang nanti untuk segmen Yop Yong hari ini. Dan hari ini seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan ada fit sihat. Dan bersama dengan Mira ketika ini, Dr. Nur Azrul bin Nasri, pegawai perubatan UD14 Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit JKN Perak. Assalamualaikum Doktor.
10: Waalaikumsalam.
9: Macam mana Doktor perjalanan ke sini tu?
10: Alhamdulillah, biar lancar sebab hari ni cuti kan.
9: Oh, lancar lah, tak banyak kereta. Alhamdulillah. Kan, walaupun kita cuti, kita kena bekerja.
10: Betul.
9: Kita kena bertugas hari ni.
10: Yeah.
9: Baik Doktor, tajuk kita fit sehat hari ni vape evolusi sebuah ancaman. Kalau dari segi kita baca topiknya sendiri pun besar maknanya. Dan kita boleh baca, wow, betapa kita faham vape sebagai ancaman yang besar ketika ini. Dan orang kata teknologinya makin canggih hari demi hari di pasaran ketika ini kan Doktor.
10: Ya.
9: Dan topik ni amat kenalah dengan kita punya orang kata rakyat kita lah, daripada segi semua jantina pun ada yang orang kata pakai vape ni kan, menggunakan vape ni. Jadi Doktor, apa sebenarnya vape dan kenapa ia menjadi isu kesihatan awam? Dan sebelum tu mungkin ada yuk-yuk kita lah kan dekat rumah tu yang tak tahu vape ni sebenarnya apa kan. Macam Mira sendiri tahu, vape tu sebuah alat elektronik yang menggantikan rokok. Orang kata vape ni lebih baik, betul ke Doktor?
10: Okay, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Perak FM kerana memberikan ruang untuk kita berbicara tentang isu yang sangat penting inilah. Dan kalau kita sebut tentang vape, mungkin orang rasa mereka sudah biasalah dengan isu ni. Tetapi sebenarnya perkembangan semasa menunjukkan isu e-vape ni dah semakin kompleks. Dahulu kita banyak bercakap tentang nikotin dan ketagihan. Lagi sekali saya nak betulkan, sebenarnya vape ni bukanlah pengganti kepada rokok lah. Dia sebenarnya bukan
9: sebab orang selalu
10: pengganti.
9: Saya pernah lah kenal orang yang menggunakan. Orang kata vape ni lebih baik dan katanya vape ni sebagai solusi untuk berhenti merokok.
10: Semestinya tidak lah.
9: Mungkin Doktor boleh orang kata mencanggah itu. Statement tu kan bercanggah kan. Jadi mungkin Doktor boleh orang kata cakap lah dekat masyarakat, anak-anak muda lah terutamanya kan, yang menggunakan ayat sebagai vape adalah solusi untuk berhenti merokok.
10: Okay, kalau kita tengok vape atau rokok elektronik ni, dia ni adalah peranti yang memanaskan cecair lah. Untuk menghasilkan, dia katakan wap air, dulu orang kata wap air, kita katakan aerosol lah, yang kemudiannya disedut oleh pengguna tu sendiri. Dan pertama sekali kita perlu betulkan satu salah faham yang biasa kita dengar, vape bukan sekadar wap air. Apa yang disedut sebenarnya ialah aerosol yang boleh mengandungi pelbagai bahan kimia. Dan cecair vape lazimnya mengandungi vegetable glycerin ataupun propylene glycol, ada bahan perisa kan, ada banyak perisa kan sekarang, strawberry lah, ada fresh orange, ada nasi lemak, macam-macam lagi. Dan kebanyakan produk vape ni dia ada nikotin lah. Dan apabila cecair ini dipanaskan, pengguna boleh terdedah kepada bahan kimia serta partikel halus yang boleh masuk jauh ke dalam paru-paru lah. Dan kita boleh kategorikan vape ni kepada dua, yang ada nikotin dan tanpa nikotin. Tapi kebanyakannya, majoritinya lah, memang ada nikotin lah. Dan antara perkara yang paling kita bimbangkan ialah nikotin tu sendiri, kerana nikotin merupakan bahan yang boleh menyebabkan ketagihan. Sebab tu mereka tak boleh berhenti ni, nak vape, nak vape lagi.
9: Betul.
10: Besok pun nak vape lagi, dah habis nak lagi. Dia ada kandungan kan yang tak kuat lah, yang kuat lah. Okay. So dia orang akan upgrade.
9: Yang pakai buang pun saya ada dengar juga.
10: Betul. Dah macam-macam dah evolusinya kan.
9: Makin canggih
10: sampai kita
9: ada yang
10: sendiri,
9: kecil, ada yang besar.
10: Kita sendiri pun tak boleh dah follow dah. Kan, mungkin anak-anak atau generasi muda kita lagi hebat daripada
9: betul.
10: Kita.
9: Betul.
10: Kan?
9: Ada yang guna senyap-senyap sebab bentuknya dah lain. Kita sampai tak tahu itu adalah vape.
10: Betul. Mereka tahu cara nak menyembunyikan vape ni daripada pengetahuan cikgu, pengetahuan ibu bapa kan. Evolusi yang berlaku dalam vape ni sangatlah mengancam generasi muda kita ni lah. Kalau kita ikutkan, vape ni bukanlah totally-nya tidak membahayakan. Kalau kita dengar sebelum ni ada kes Ivali, kecederaan kepada paru-paru lah, kepada mereka yang menggunakan vape. Bila adanya Ivali ni melibatkan kos rawatan jugalah. Kos rawatan yang tinggi, mungkin ribuan-ribu ringgit, dan juga hospital, hospital admission. Mereka akan masuk ke hospital dengan jangka masa yang lama lah untuk dipulihkan. So vape bukanlah totally selamat, bukanlah pengganti. Kita pun tak tahu, mungkin 10 tahun akan datang ia lebih teruk daripada apa yang kita tahu sekarang ni. Sekarang pun kita dah dengar macam-macam kan tentang isu vape.
9: Jadi senang cerita, ia bukanlah orang kata lebih baik daripada rokok lah. Kalau doktor boleh bandingkan macam antara rokok dengan vape, mana lagi satu yang banyak kandungan yang orang kata chemical tu?
10: Of course, dua-dua ada chemical. Of course, rokok yang kita tahu memang ada banyak lagi chemical daripada vape lah.
9: Betul.
10: Tapi kedua-duanya bukanlah free daripada ancaman. Bukanlah free daripada chemical. So, dua-dua terdapat chemicalnya tersendiri dan membawa ancaman kepada pengguna.
9: Dengar tu. Jadi jangan mandai-mandai memperkatakan vape sebagai orang kata salah satu solusi untuk stop vape kan. Stop rokok kan. Jadi orang kata duduk sama je. Kalau boleh stop je.
10: Ada juga boleh, saya dengar. Kalau ada orang kata saya guna vape untuk berhenti merokok. Tetapi kesudahannya mereka berakhir dengan mereka hisap dua-dua.
9: Betul.
10: Sudahnya. Rokok pun hisap, vape pun hisap.
9: Lepas tu dia kata bila hisap vape lagi, orang kata ketagih lagi, nak lagi.
10: Sebab kita tak tahu penjual menjual vape tu apa kandungan di dalamnya. Seberapa tinggi kandungan nikotin di dalamnya, kita pun tak ada idea lah.
9: Betul, pembuatannya kan macam mana kan.
10: Dan you all boleh dapat vape tu bukannya dekat kedai-kedai yang yang khusus kan. Banyak orang jual online ada. Betul. Kan, orang jual dekat Budka lah, macam-macam.
9: Jadi kita tak tahu mananya sumbernya kan.
10: Betul.
9: Kilang mana yang menghasilkannya, apa yang ada dalam tu.
10: Betul.
9: Macam kalau rokok sendiri, kita tahulah apa yang terkandung kan. Macam vape ni kita tak tahu sebab dari mana, pembuatan ni macam mana kan. Jadi boleh kata vape ni pun sama-sama naik jugalah, sama-sama merosakkan.
10: Sesungguhnya kedua-duanya merosakkan generasi kita lah.
9: Okey, doktor, soalan yang seterusnya. Kalau macam tak doktor kata tadi, dua-dua pun makin dipergunakan dalam kalangan anak-anak muda kan sekarang ni. Jadi saya nak tanya, kenapa orang belum dewasa atau OBD menjadi fokus utama? Terutamanya anak-anak yang bawah 18 tahun lah khususnya. Sebab kalau kita tengok generasi sekarang, sebabkan terdedah dengan media sosial, dia jadi macam nak ikut. Dan vape ni pula, teknologi yang orang kata elektronik yang macam-macam bentuk, macam-macam warna, dia menarik perhatian anak-anak kita ni. Bila dia tengok benda ni cantik lah, nak cuba. Jadi kenapa menjadi fokus utamalah anak-anak yang bawah 18 tahun ni?
10: Okay, OBD kita belum panggil dewasa. Orang belum dewasa lah. Kalau di bawah Akta 852 tu, Akta yang kita ada sekarang ni, ia merujuk kepada individu yang berumur kurang daripada 18 tahun. So kenapa golongan ini menjadi fokus kita? Sebab matlamat utama kita adalah untuk mencegah mereka daripada bermula. So otak kanak-kanak dan remaja ni, dia masih dalam proses perkembangan. Sebab itu pendedahan kepada nikotin pada usia muda amat membimbangkan lah. So nikotin boleh menyebabkan ketagihan dan boleh memberi kesan kepada otak yang sedang berkembang, termasuk bahagian yang berkaitan dengan perhatian, pembelajaran, mood dan juga kawalan impuls lah. dan paru-paru mereka juga masih berkembang. Dan apabila seseorang menyedut aerosol vape ataupun dipanggil wap air vape ni, paru-paru bukan sahaja menerima wap air semata-mata, tetapi mereka boleh terdedah kepada nikotin, partikel halus dan juga pelbagai bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi lah, kecederaan kepada saluran pernafasan. Bayangkan anak-anak sekecil darjah 6,
9: okay,
10: tingkatan 1, mula mencuba vape kerana kawan lah, kan? Kebanyakannya kerana kawan lah. So pada mulanya mereka sekadar ingin cuba je lah.
9: Betul.
10: Kan, ingin tahu. Tapi kalau dah cuba sekali, mesti nak cuba dua kali.
9: Ya.
10: Kan, kalau dah cuba dua kali, mesti nak cuba tiga kali. Kan, tambah-tambah lagi you all berada dalam, dia berada dalam pasal kumpulan kawan-kawan kan. So kalau ada 10 orang, dia seorang tak isap vape, you betul, are not gang lah, tak betul, gang
9: kita
10: lah.
9: Kita rasa kita sorang-sorang, kita pun nak cuba.
10: Ya, betul. Dan kalau kita tengok lebih membimbangkan, golongan muda yang vape ni mempunyai kebarangan kalian lebih tinggi untuk mencuba bahan-bahan lain lah.
9: Oh.
10: Kan? Dia dah cuba vape.
9: Okay.
10: So mungkin kawan-kawan dia cuba bahan lain, dia pun cuba sekali lah. So sama-sama lah dia terjebak ke arah yang salah tu. Dah cuba vape, mungkin dia cuba rokok biasa konvensional, mungkin dia cuba bahan psikoaktif lain, campur-campur bahan, dan seterusnya. Dia orang bukan sahaja ketagihan nikotin dalam vape, tapi ketagihan bahan-bahan psikoaktif lain.
9: Okey, macam doktor kata tadi, seawal umur 6 tahun, kiranya adalah pesakit yang berumur 6 tahun datang cuba
10: darjah 6, darjah 6 lah, 12, 6. 12 tahun, 13 tahun, ya, ada. Sebab kita ada je program di sekolah di mana kita kita buat saringan lah. So kita akan detect mereka-mereka ni, pelajar-pelajar sekolah ni lah, yang menghisap rokok ataupun vape lah.
9: Okay.
10: So seawal darjah 6 dah ada dah, diorang ni dah cuba dah.
9: Ada yang orang kata datang lah kepada doktor yang dah boleh dah diagnose, dia memang...
10: Ya, kita dapat tengok lah kesan. Kalau rokok kita dapat tengok kan gigi jadi macam mana.
9: Betul,
10: kan? Bibir. Bibir macam mana, tangan macam mana kan.
9: Tapi kalau vape macam mana tu?
10: Vape dia lebih kepada pengakuan lah.
9: Pengakuan, sebab kita tak nampak sangat, kan. Dia sebab dia tak tinggi sangat orang kata. Efek dekat ni kan, jadi kita tak nampak sangat kuning ke apa ke bibir ke. Itulah yang kita tak dapat detect tu.
10: Susah untuk kita detect. Cikgu-cikgu pun susah sebab dia ni macam-macam.
9: Dan dia tak ada bau. Orang ingat kan dia pakai,
10: dia ada yang ada wangi, bau, ataupun dia ada bau macam pewangi lah.
9: Betul.
10: So kalau bau pewangi tu, kita akan rasa dia ni, dia ni pakai pewangi kot.
9: Betul. Kalau
10: kan,
9: macam cikgu-cikgu, dia tak tahu. Kalau kita yang tahu benda tu, kita tahu, oh ini bau lain ni.
10: Betul.
9: Jadi cikgu-cikgu kurang lah sikit benda dah tu kan.
10: Kalau kita bukan pengguna, kita mungkin tak tahu lah
9: bau je macam mana.
10: Kalau kita pengguna, dan kita mungkin dapat kesan benda tu lah.
9: Betul. Kalau kita lalu sebelah orang tu pun, kita tahu, dia ni sub vape ni. Okey doktor, kita nak kembali selepas ini. Kita nak dengar lagu dulu. Banyak lagi soalan yang Mira nak tanyakan kepada doktor.
10: Okay.
9: Jadi jangan kemana-mana, terus bersama dengan Mira untuk Koma aja.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
7: Fit Sehat. Daripada Fabi Buran berinformasi untuk Koma aja. Masih lagi dalam Fit Sehat kita dengan tajuk vape, evolusi sebuah ancaman. Sebelum tu, terima kasih kepada Cu Itan, Muhammad Yusof, kita ada juga Kak Liza, Ita Chot yang turut bersama dengan kita pada pagi ini, yang kita pun bersiaran langsung di Facebook ketika ini, Doktor. Katanya Cu Itan kata, takutlah cerita pasal vape ni kan. Nah, mungkin Cu pun ada saudara mara yang mungkin terlibat dengan penggunaan vape ni ke. Kan, Doktor? Jadi, Doktor tadi ada bercakap mengenai orang belum dewasa dan Akta 852. Jadi, apa yang Akta 852 dua ni tetapkan berkaitan dengan OBD dan penjualan vape sendiri?
8: Okey, baik. Untuk Akta 852 ni atau nama panjang dia, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Akta ini merupakan satu kerangka kawalan yang lebih menyeluruh terhadap produk merokok lah. Dia menyeluruh termasuk rokok konvensional, rokok elektronik ataupun vape lah. So, dia termasuk semua sekali dalam tu. Dan bagi OBD, iaitu mereka yang kurang daripada 18 tahun, undang-undang menetapkan bahawa mereka tidak boleh membeli atau menggunakan produk merokok ni lah. Dan jadi kita perlu faham bahawa tanggungjawab ini bukan hanya pada anak-anak kita.
7: Betul.
8: Ia melibatkan semua pihak lah. So, peniaga tak boleh menjual kepada OBD ni. Yeah? Dan OBD ni pula tak boleh membeli atau menggunakan lah. Dan ibu bapa perlu mempunyai peranan untuk memastikan anak-anak itu tidak terjebak dalam vape ni lah. Dan selain itu, produk merokok secara dalam talian, penjualan produk merokok secara dalam talian ni, dan juga mesin lain diri juga tidak dibenarkan lah di bawah akta ni. Kalau kita tengok, mungkin anak-anak generasi muda ni dia tak beli kat kedai pun.
7: Beli online.
8: Dia beli online.
7: Ada lesen. Ataupun dia suruh beli kan.
8: Kan, sekarang ni banyak. Kedai oranye ada, kedai kuning ada, kedai biru ada kan. So, dengan akta ni, kita tak benarkan penjualan produk-produk secara dalam talian pun tak boleh.
7: Okay.
8: So, kita nak limitkan dia punya apa cara untuk dia mendapatkan produk tu lah.
7: Okay. Kalau macam saya cakap tadi kan, dia pula suruh kawan-kawan yang beli. Jadinya dia dah ada tu akses untuk ni kan, untuk beli. Dia pula OBD, salah satu golongan OBD. Macam mana tu, Doktor?
8: Kalau kawannya pun OBD juga, so memang tak boleh lah kan. Dia tertakluk kepada peniaga lah pula.
7: Okay.
8: Kan, tanggungjawab seorang peniaga.
7: Betul.
8: Kan, you dah tahu dia OBD dan you jual, itu adalah satu kesalahan lah.
7: Betul. Jadi peniaga semua kena cakna lah.
8: Ya, jangan untuk mencari keuntungan kita
7: tak ambil tahu.
8: Ya, kita korbankan lah generasi kita ni. Kita jual je lah, janji kita dapat untung.
7: Betul. Okey, Doktor. Untuk soalan seterusnya Kak Ina, macam Mila cakap tadilah, kadang-kadang anak-anak muda kita ni dia nak ikut trend.
8: Betul.
7: Bukan sahaja ikut kawan, nak ikut trend. Dia takut tertinggal dengan trend sekarang. Kalau kat mana-mana je ada yang dah pegang, ada yang pakai, ada yang gantung. Kan? Jadi, Doktor, kenapa remaja sekarang lah mudah terpengaruh dengan vape? Macam bentuknya ke, baunya ke, ataupun bukan sekadar nak rasa je sekarang ni kan? Dia mungkin mengikut trend lah, orang kata.
8: Betul. Kalau mungkin generasi muda kita ni, dia ada satu persepsi lah. Persepsi bahawa vape itu modern dan tidak berbahaya. Kan, sebab dia nampak benda tu dipromosikan di dalam media sosial kan. Kita ada dia ada poster, macam-macam poster lah. Dia katakan vape tu selamat lah, pengganti rokok
7: betul,
8: lah
7: betul,
8: kan.
7: Betul.
8: Dan reka bentuk vape ni yang menarik, yang pelbagai perisa. So mereka mudah terpengaruh dengan penggunaan vape ni. Dan kita tak boleh lupakan juga media sosial kita lah. Kan, media sosial golongan muda sangat terdedah lah kepada kandungan di media sosial. Orang buat podcast digantungkan, digantungkan dia letak atas meja. Betul. Dia nampak produk-produk
7: influencer sekarang ni tengok dia gantung sebab dia nak promote.
8: So remaja-remaja tu bila tengok ni produk apa kan,
7: okay, nak ambil
8: so
7: tahu.
8: Dia pun
7: mencari
8: dia mencari-mencari, inilah produknya, inilah produk, mungkin produk-produk viral ni, kan. Kawan-kawan pun cakap, produk ni murah, sedap,
7: bentuk
8: kan,
7: bentuk comel lah tu,
8: bentuk cantik, buat koleksi kan. Buat koleksi, beli macam-macam bentuk, buat koleksi dekat rumah kan,
7: simpan beratur dekat rumah.
8: So dia terpengaruh dengan benda-benda macam tu lah. Tak lupa juga rakan-rakan dia orang lah, macam kita cakap tadi kan. So mungkin rakannya ada guna. Betul. Rakannya bagi cuba kan, dan mungkin mereka di dalam satu kumpulan yang rakan-rakan mereka menggunakan vape. Dan mereka, dia juga turut menjadi salah seorang pengguna lah dalam kumpulan tersebut.
7: Okey. Baik, doktor, kita baru tahu ada istilah baharu yang tengah trend ketika ini yang kerap digunakan dalam kalangan pembelilah ataupun anak-anak muda yang menggunakan vape ni kan. Katanya istilah piu-piu. Mira apa pertama kali dengar tu, doktor?
8: Okey.
7: Piu-piu tu apa sebenarnya, piu-piu tu dan apa kaitannya dengan vape?
8: Okey, baik. Piu-piu ni nama sekarang lah kan. Banyak kita dengar, tengoklah surat khabar pun piu-piu kan. Tengok dalam apa social media pun ada piu-piu. So piu-piu ni menjadi perhatian apabila pihak berkuasa mengesan kewujudan bahan atau dadah sintetik lah. Dia campurkan dalam cecair vape tu. So ini bermakna peranti vape tu sendiri boleh digunakan sebagai medium untuk mengambil bahan terlarang. Bukan saja nikotin yang dah ada dalam tu, bukan saja bahan-bahan lain yang dah memang dah ada dalam tu, perisa dan sebagainya. Mereka mencampurkan dadah sintetik pula lah dalam cecair vape tu sendirilah untuk digunakan oleh pengguna lah.
7: Baik.
8: Kalau kita tengok laporan tahun ni, ada dilaporkan PDRM ada melaporkan lah mengenai kemunculan piu-piu dengan adanya rampasan produk rokok elektronik yang dicampurkan bahan psikoaktif lah, rampasan yang bernilai jutaan ringgit jugalah. So benda tu memang dah, kalau kita tengok kalau dah jutaan ringgit tu bukanlah satu, bukanlah dua kan. Dia memang produk yang banyak lah. Dan ini sangat membimbangkan kerana kita bercakap tentang bahan yang boleh menyebabkan kesan yang sangat kuat kepada sistem saraf dan kesihatan seseorang lah. Dan jadi kalau sebelum ni kita bercakap tentang vape dari sudut nikotin dan ketagihan.
7: Sekarang dah piu-piu.
8: Sekarang kita melihat satu lagi dimension yang baru. Vape boleh disalahgunakan sebagai medium untuk mengambil dadah sintetik.
7: Dengar tu.
8: Okay, dan sebab itulah isu ni amat penting apabila kita bercakap tentang orang belum dewasa lah. Bayangkan seorang remaja mungkin tak tahu pun apa kandungan dalam tu kan. Kan kawan dia ada kan, kawan dia dah pakai kan.
7: Kawan dia pun tak tahu sebenarnya ada piu-piu tu.
8: Betul, kawan-kawan dia pun kata, oh ini sedap lain macam lah. Kan kau cuba,
7: beza sikit rasa dia kan.
8: So bila dah cuba tu dia pun rasa macam wah lain macam kan. So mereka pun mulalah menggunakan, bukan saja diorang dah addicted, bukan saja ketagihan dengan vape yang ada nikotin, padahal dah ketagih bahan-bahan lain lah, psikoaktif yang lain dalam kandungan cecair vape tu.
7: PPU ni pun adalah dalam bentuk yang sekarang ni, yang bentuk-bentuk biasa ni pun dah ada dah.
8: Betul. Kita tak tahu apa yang terkandung dalam cecair vape tu. Tambah lagi kalau ada yang jual secara tanpa berdaftar lah. Kalau kita tengok sekarang ni produk vape kena berdaftar baru boleh dijual.
7: Betul.
8: Bila ada produk yang tidak didaftarkan, kita tak tahu apa kandungan dalam produk tersebut dan sejauh mana mereka dah jual apa semua. Kita pun susah untuk kita pantau lah. Dan kita hanya tengok bila ada viral-viral kat social media kan. Ada yang tingkah laku yang tak betul lah kan. Tiba-tiba dia macam kenapa pula dia
7: masa gini kan, perangainya.
8: Betul. So bila adanya kes-kes macam tu baru kita tahu, oh sebenarnya dia ambil vape. Dia ambil vape, lepas dia ambil vape dia jadi macam tu.
7: Betul.
8: So baru kita tahu dalam tu sebenarnya ada bahan lain yang dicampurkan lah, bukan sahaja ada bahan sedia ada, bahan luar dimasukkan dalam produk tu.
7: Okey, bila dengar mengenai sila piu-piu ni, macam kita rasa vape pula yang lagi tak selamat daripada rokok.
8: Betul.
7: Dia rasa macam baik ambil rokok lah orang kata. Tapi kalau boleh jangan ambil dua-dua.
8: Ya, kalau dua-dua tu mendatangkan mudarat lah.
7: Betul. Macam sekarang ni tadi doktor kata anak-anak muda ni dirasa vape ni selamat sebab banyaknya poster dekat luar sana yang kata jangan merokok, merokok membahayakan. Betul. Tapi vape tak ada. Belum ada lagi ataupun kurang lah.
8: Mungkin mereka tak nampak lah kan. Sebab kita ada banyak platform yang kita dah keluarkan bahawa vape tu memang bukanlah pengganti rokok. Dan vape tu bukanlah bahan yang selamat lah. Banyak juga kita jalankan program-program promosi di peringkat sekolah. Untuk kita menyatakan bahawa vape ni bukanlah produk yang selamat. Dan bukanlah sebagai pengganti rokok seperti yang digambarkan. Walaupun apa ni, perisanya sedap,
7: bentuknya
8: kan, bentuknya cantik. Tapi dia punya mudarat tu lebih daripada itulah.
7: Okay, jadi kepada adik-adik yang mendengarkan Mira ketika ini, dengar tu, walaupun bentuknya cantik, macam kita pun ada warna pink, ada warna biru, siapa pula yang tak nak kan? Kita pula yang rasa macam cantiknya benda ni kan. Tapi jangan-jangan cuba-cuba. Bila dah cuba, dah terlambat dah kan. Okay, nanti kita nak rehat lagi. Kita kembali selepas ini bersama dengan Mira.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
7: Fit Sehat. Yop-yop, sepuluh pagi, dua petang, bertemankan Mira di sini. Dan Fit Sehat hari ini, Mira bersama dengan Dr. Nur Azul bin Nasri, Pegawai Perubatan UD14 Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit JKN Perak. Dengan topik kita, Fit Sehat hari ini, vape, evolusi sebuah ancaman. Kita dah dengar dah tadi, Doktor, ada istilah baru, piu-piu lah kan, macam-macam lah kan. Kita dengar juga akta. Jadi, mungkin sekarang ni, ibu ayah bila dengar, dia kata KKM lah kan, Kementerian Kesihatan lah kan, sepatutnya memberi fokus yang lebih mendalam lagi lah mengenai orang kata nak mencegah daripada anak-anak muda ni terjerumus. Jadi selain ibu bapa, selain KKM lah, apa peranan ibu bapa, sekolah, peniaga dan masyarakat khususnya?
8: Okey, baik. Kalau kita tengok isu untuk vape ni, dia memerlukan pendekatan whole of society lah. Maknanya pendekatan yang menyeluruh. Untuk ibu bapa, perkara pertama ialah komunikasi. So jangan tunggu anak ditangkap dah menggunakan vape baru kita nak bercakap dengan anak. Better kita tanya awal-awal, sekolah ada kawan yang isap vape tak? Kamu pernah nampak orang guna vape ke? Kan, apa yang kawan-kawan kamu cakap tentang vape kan? So kita faham, kita kena tackle daripada awal lah untuk anak-anak kita. Dan sekolah pula memainkan peranan besar dari segi pendidikan, pencegahan dan mewujudkan persekitaran yang tidak menormalisasikan vape lah.
7: Okay.
8: Peniaga yang macam saya cakap tadi bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang. Tak jual lah kepada orang belum dewasa kan. Tak jual juga produk-produk yang tidak berdaftar. Kan, jual mematuhilah. Mematuhi Akta 852 yang kita ada ni lah. Dan masyarakat pula boleh membantu dengan tidak menganggap penggunaan vape dalam kalangan remaja ni sebagai perkara biasa. Dan kalau kita nampak ada penjualan atau promosi vape yang disyaki melanggar Akta 852, jangan kita sekadar tengok ataupun kita kongsi dekat kenalan kita dekat WhatsApp grupnya. Kan, kita ada platform, kita ada platform Jom Lapor. Kita ada platform My Lapor kan. So orang awam boleh
7: gunakan.
8: Boleh gunakan platform tu untuk salurkan aduan supaya orang awam ni jadi mata dan juga telinga KKM lah. Dan untuk mengharapkan kita ni KKM satu-satunya untuk mencegah dalam isu ni amatlah sukar juga. So kita memerlukan the whole of society, semua sekali lah. Ibu bapa, pak sekolah, kita nak peniaga kan, orang awam, semua sekali memain peranan untuk kita mencegah budaya untuk tidak normalisasikan vape ni. Contoh kan, kalau kita nampak orang tengah makan kat kedai makan kan,
7: ada sebelahnya
8: oh isap vape kan. Kita pun buat tak tahu je kan.
7: Sebab so, dia fikir kalau kat kedai makan, oh rokok tak boleh, orang pandang serong lah kan. Kalau vape dia senang-senang je, di tempat awam macam tu, di tempat terbuka macam tu. Jadi mungkin kalau nampak mungkin boleh tegur lah. Bukan setakat rokok je, vape pun dah sama.
8: Ya, betul. Kita boleh tegur. Kalau takut tak tegur secara berdepan, kita gunakan platform
7: Lapor. Jangan upload kat social media pula.
8: Janganlah upload kat situ kan. Kedai ni ada orang merokok dan sebagainya kan. Kita guna platform yang kita dah sediakan. Kan, kita guna platform, kita laporkan dan KKM boleh ambil tindakan daripada situ lah.
7: Okey, Doktor. Kita dah pun sampai ke penghujung ni lah kan, Doktor. Kita nak larang lagi. Mira nak suruh Doktor larang lagi anak-anak muda ni kan. Jadi apa mesej akhir lah, Doktor, kepada masyarakat kita, khususnya ibu bapa dan anak-anak muda? Sebab ialah tadi Mira cakap mengenai orang yang beli online. Mereka pula boleh tipu umur, boleh tipu ni, macam nak cakap, tipu dirilah semasa beli online tu kan. Jadi orang tu pun tak tahu dia ni berumur berapa. Peniaga-peniaga tak tahulah khususnya kan. Lagi-lagi yang jual tu pula overseas. Jadi ibu bapa yang amat memainkan peranan yang penting dalam mencegah penggunaan vape dalam anak-anak muda ni, doktor? Jadi mesej akhirlah kepada masyarakat, khususnya ibu bapa sendiri.
8: Okay, mesej akhir saya, kita jangan biarkan sesuatu yang sedang trending ni menentukan masa depan generasi kita lah. Hari ini mungkin vape nampak macam perkara biasa. Kawan-kawan guna media sosial pun ada tunjuk, perisa pun ada macam-macam. Tetapi kita kena ingat satu perkara yang menanggung kesan akhirnya ialah diri dan generasi kita lah. Dan sempena Maulid Rasul ni kan, saya nak berkongsi lah keratan surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. So ayat ini mengingatkan kita tentang tanggungjawab untuk menjaga diri dan mengelakkan perkara yang boleh membawa kemudaratan. Dan jadi dalam konteks perbincangan kita hari ini, apabila kita sudah mengetahui bahawa vape mengandungi nikotin dan boleh menyebabkan ketagihan, marilah kita sama-sama mengambil langkah untuk melindungi diri, keluarga dan juga generasi akan datang kita lah. So kalau belum mula, jangan cuba. Kalau dah mula, usahakanlah untuk berhenti, kan? Dan kalau terasa sukar untuk berhenti, jangan malu untuk mendapatkan bantuan. Kan, kita ada klinik berhenti merokok kan, di seluruh negara lah. Bukan dekat dekat Perak aje kan, seluruh negara ada kan. Kita pergi je walk in ke klinik kesihatan, mana-mana klinik kesihatan, dan kita minta bantuan. So kita menyediakan bantuan untuk mereka yang willing lah, yang sudi lah untuk berhenti merokok ataupun vape ni lah. So kepada ibu bapa, berkomunikasilah. Tanya anak kan, dengar mereka, ambil tahu kan, ketahui siapa kawan mereka, apa yang diorang buat seharian, kan
7: bilik.
8: Kalau boleh cek-ceklah beg sekolah tu kan, manalah tahu kan, ada yang disorokkan, ada yang disorokkan.
7: Ibu bapa pun ambil tahu, Google sikit kan, macam mana bentuknya. Sebab betul, sekarang ni kan makin canggih. Ada yang bentuk pen panjang,
8: ada yang bentuk pen, ada yang bentuk macam pen drive, ada yang bentuk jam.
7: Pakai
8: je jam tu, tapi sambil-sambil tu boleh hisap.
7: Okey, dah makin canggih. Kita pula tak tahu sangat kan, bentuk-bentuknya.
8: Kita pun kena ambil tahulah.
7: Ada juga yang pakai buang. Hari ni bila mak ayah tak nampak lah kan, sebab dia orang hisap hari ni dah boleh buang dah. Jadi itu pun kena check-check lah, kukuk buat apa dekat dapur tu,
8: betul
7: kan.
8: So kepada masyarakat, jangan normalisasi, jangan normalisasikan vape ni. Kan, kita semua ada tanggungjawab untuk melindungi generasi muda. Dan akhirnya saya rasa isu ini bukan semata-mata tentang vape, ia tentang masa depan generasi muda kita. Kita mahu diorang ni kan, generasi muda ni membesar tanpa ketagihan nikotin lah. So sekali lagi saya tekankan kepada generasi muda kita lah, kan, kalau belum mula, jangan cuba. Kalau dah mula kan, kalau dah mula, usahakanlah untuk berhenti kan. Dah tahu dah benda ni bawa kemudaratan, ketagihan dan sebagainya kan. So kalau dah mula, usahakanlah untuk berhenti. Dan kalau perlukan bantuan, jangan malu, jangan segan untuk meminta bantuan.
7: Mungkin doktor ada saranan lah untuk berhenti. Jangan cuba, jangan nak mencari solusi kan. Mungkin ada doktor cadangan untuk cara-cara berhenti menggunakan.
8: For me, kalau you rasa nak berhenti kan, dia sebenarnya boleh je. Kalau you nak berhenti, berhenti macam tu kan, you boleh berhenti. Tapi kalau you punya willing kuat lah untuk berhenti, sebab dia ketagihan. So bila ketagihan ni, dia dia punya mindset tu macam nak cari, nak cari, nak cari kan. So nak tak nak, you kena, dia mesti kena orang kata apa, kena usaha lah. Kalau tak dapat juga, kalau let's say susah, rasa susah nak berhenti kan, you dah try. Saya dah try 2-3 kali dah berhenti, tapi tak boleh jugalah kan. So hadir
7: ke klinik
8: berdekatan, pergi ke klinik,
7: berjumpa dengan pakar.
8: Jumpa dengan doktor.
7: Jangan malu kan, takkan marah.
8: Jumpa dengan doktor. Sekarang pun kita ada macam-macam lah apa ni rawatan kan, untuk mereka yang nak berhenti merokok. Tapi dengan syarat you memang betul-betul willing lah.
7: Yeah. Bukan hari ini datang, esok lusa dah.
8: Kan dia bukannya aku nak berhenti merokok, besok dah berhenti. Kan bukannya aku nak berhenti merokok, besok pergi klinik, lusa dah berhenti. Tak. Okay. Walaupun you dah pergi klinik, dia ada rawatan dia, so you kena follow lah. Yeah. Dia punya apa ni rawatan tu sampailah you berhenti.
7: Bukan berhenti sehari je.
8: Bukan berhenti sehari je kan. Kalau kita bayangkan bulan puasa, kenapa orang boleh berhenti siang?
7: Betul. Kan? Itu banyak dia berkata-kata. Kenapa boleh? Kenapa boleh tahan?
8: Kan?
7: Tahan satu hari pula tu.
8: Ya, kenapa boleh? Kenapa bila dah tak puasa tu rasa macam
7: tak boleh.
8: Tak boleh lah pula kan.
7: Gigil tu.
8: So kena fikir-fikirkan lah kan itu kan.
7: Okey doktor, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nur Azrul bin Nasri, Pegawai Perubatan UD14 Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit JKN Negeri Perak, atas kesedihan doktor meluangkan masa kan bercakap mengenai hari ini fit sihat kita, vape evolusi sebuah ancaman. Terima kasih doktor.
8: Sama-sama.
7: Okey, dan terima kasih juga kepada Komo yang setia bersama dengan kami. Terus bersama kami di Perak FM, tentunya ada informasi dan hiburan untuk Komo aja.
0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
3: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sehat. Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

Lah jasamu sesungguhnya engkau Rasul mulia. Alhamdulillah Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Mauludur Rasul 1448 Hijrah buat semua yang sedang bersama dengan Mira. Daripada tadi lagi sampailah kita dah 11.7 minit ketika ini bagi segmen Yop Yong hari ini 25 Ogos 2026. Dan untuk hari ini Mira akan temankan koma sampailah jam 2 petang nanti dalam ruangan Yop Yong. Hari ini pun special sikit kan, sebab kita sambut Mauludur Rasul sempena dengan memperingati hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai. Dan hari ini pun merupakan cuti umum. Best lah cuti masing-masing. Kalau kita tengok kat media sosial tu ataupun dekat luar tu, dah mula dah orang keluar rumah. Cuaca hari ini pun cantik kan. Jadi Mira yakin pagi ni mesti ada yang macam-macam dah plan tu. Daripada semalam lagi dah plan. Ada yang bersiap awal pagi, ada yang keluar sarapan dengan family tadi pagi, ada juga yang dah mula pusing-pusing pekan bawa jalan-jalan tu. Ada juga pagi ni yang mungkin dah plan nak pergi berkelah, mandi sungai, piknik ke kan. Nak tambah pula cuaca sekarang panas, sejuk lah kan, ngam pula kan mandi sungai. Hati-hati bawa kereta. Cuti-cuti macam ni tentunya jalan raya pun penuh dengan kereta. Dan walaupun hari ni cuti, tentunya ada juga yang kena bertugas. Pada yang bertugas hari ini, daripada segi keselamatan ke, abang-abang Grab kita ke, yang bekerja di bahagian kesihatan ke, awal pagi dah kena masuk kerja kan. Jadi kepada koma yang juga bertugas hari ini, tidak dilupakan juga, Mira ucapkan selamat bekerja. Jom kita kerja sama-sama. Jangan stress. Jangan stress-stress. Sekejap lagi ruangan Zone Music tanpa henti akan menemani koma. Jadi terus bersama Mira Yop Yong 10 pagi 2 petang untuk koma aja.

Mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.

dalam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.

0: Ica boleh jalan. Brum, brum. Ik, merah, berhenti.
1: Azmi baru 2 tahun, tapi dia amat faham makna lampu merah. Jika anak sekecil ini mengerti lampu merah tandanya berhenti, bagaimana pula dengan orang dewasa yang melanggar lampu merah? Bukankah mereka nampak bodoh?
0: Ik, merah, berhenti.
1: Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Yoyong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Terima kasih kepada Koma yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, dan juga kepada Koma yang mendengarkan kami ketika ini dalam kereta ke dekat rumah tu sambil-sambil berehat cuti-cuti ni kan. Sebelum tu Mira nak bacakan dululah hantaran daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Kita ada Kak Ros dari Kampung Cik Zainal, katanya nak minta lagu dari Moses Vedam, Masih Ku Tunggu. Katanya lagu ni khas untuk pendengar setia Radio Perak FM dan juga DJ yang bertugas. Terima kasih Kak Ros dari Kampung Cik Zainal. Kita juga ada Kak Zah, Taman Bertuah, Layan Perak FM. Katanya salam Maulidur Rasul. Cuaca kat Taman Bertuah cerah hari ni. Oh, bolehlah hari ni pagi ni kan nak jemur kain. Macam-macam aktiviti boleh buat cuti-cuti ni. Jemur kain, boleh beriadah dengan seisi keluarga. Ha kan? Kita juga ada Cik Intan. Katanya salam DJ Mira yang cu sayangi. Cik Intan dari Saut, cuaca di Saut cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Cuaca tak hadir setiap segmen. Tadi layan trio gegar pagi cu macam biasa, rutin harian cu, suka pada kebersihan. Di situ ada kedamaian. Mira boleh ke cu nak request lagu Dato' Awi? Sekejap lagi Mira akan bukakan kepada Koma, sebab sekejap lagi selepas Warta Berak kita akan ada ruangan seleksi pendengar. Di masa itulah Koma boleh menghantarkan permintaan lagu dan Mira akan belanja. Itu time Koma. Koma yang pilih lagu Koma masing-masing. Jadi kalau Koma nak menghantarkan permintaan lagu, jom WhatsApp Mira di 010-200-7055. Dan kita juga ada Pakcik Bahari. Katanya, mau Koma terus mendengarkan lagu-lagu dari Perak FM Way. Dan sekejap lagi, pada jam 12, kita akan dengarkan Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Nusyana Kamarudin. Jadi terus bersama dengan Mira untuk Koma aja.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
3: Hai, saya Tajul.
4: Hai, saya Hazama.
5: Saya Wani Hasrita.
6: Saya K. Bahar.
7: Hai, saya Aiman Tino.
8: Hai, saya Sufian Syami.
9: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
0: Teruskan bersama Perak FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia menemani anda.
10: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kabarudin dalam Warta Perak 12:30 hari. Situasi penyebaran ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam atau ajaran sesat di Perak masih berada dalam keadaan terkawal serta sentiasa dipantau pihak berkuasa agama negeri. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata kerajaan negeri tidak pernah berdiam diri. Sebaliknya, setiap laporan yang diterima berada dalam pengetahuan pihak berkuasa untuk tindakan sewajarnya. Katanya Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah selaku Ketua Agama Islam Negeri turut dimaklumkan mengenai perkembangan berkaitan isu berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata setiap aduan yang diterima daripada orang ramai berhubung dakwaan sesuatu ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam akan disiasat lanjut oleh pihak JAIB dan Jabatan Mufti Negeri. Sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Politeknik dan Kolej Komuniti terus menunjukkan keberkesanannya apabila kadar kebolehpasaran graduan mencapai 98.6% pada tahun lalu. Pengarah Kanan Akademik Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Daud Isa berkata pencapaian itu mencerminkan keyakinan tinggi industri terhadap graduan TVET keluaran Politeknik selain menunjukkan peningkatan kepercayaan ibu bapa untuk menghantar anak ke institusi berkenaan. Menurutnya, kadar kebolehpasaran graduan politeknik secara konsisten kekal melebihi 95% setiap tahun. Mengulas sektor yang menawarkan peluang pekerjaan kepada graduan TVET, beliau berkata permintaan tertinggi datang daripada beberapa industri utama yang terus berkembang antaranya hospitality, kulinari, kejuruteraan dan teknologi. Kerajaan tidak bercadang untuk memindahkan atau menggantikan penjara Taiping dengan kompleks penjara baru buat masa ini. Meskipun terdapat syor daripada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam berhubung kesesuaian kemudahan tersebut. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan setakat ini belum membuat sebarang keputusan berkaitan pemindahan atau penggantian penjara Taiping. Menurut beliau, Kementerian Dalam Negeri KDM menerusi Jabatan Penjara Malaysia akan terus menilai keperluan pembangunan naik taraf atau penggantian kemudahan penjara berdasarkan beberapa faktor penting. Katanya antara aspek yang diambil kira termasuk keselamatan, keperluan operasi, kapasiti penempatan banduan, keadaan fizikal bangunan sedia ada serta implikasi kewangan kepada kerajaan. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
2: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.

0: Nah, Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Nah, bagus dia tahu tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
2: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kansar.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang cakap.
2: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada
0: Oh, sebab dia ada okay, okay. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tung Raya ada Tung Raya ada Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut, banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut, tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut, kelakabut. Berita sukan bersama Os. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Os.

0: dalam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.
1: 18 jam sehari, Radio Malaysia Fair FM untuk koma aja, bila-bila, di mana-mana.
2: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
3: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: baru saja menghiburkan kita, Stings dalam diam aku mencintaimu membuka ruang seleksi pendengar kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Koma yang turut bersama dengan Mira. Ada lagi ni yang menghantarkan ucapan. Kita ada Kak Liza, kita ada Gal, kita juga ada Ita Chot, kita ada Abang Boboy, kita ada Mama Fifi, kita ada Kak Marhamah kita dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih Koma. Jom kita mulakan dengan lagu Moses Vedam, permintaan daripada Kak Ros kita. Ini dia.
1: Ruangan seleksi Jepara FM, hiburan berinformasi.

0: Fang and Selexi, Ibera FM, hiburan berinformasi. Ibera FM.
1: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri.

0: Raya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Yap Yong 10 pagi 2 petang masih lagi bertemankan Mira di sini. Jadi untuk petua hari ini yang Mira nak kongsikan kepada kamu semua bersempena pula dengan sambutan Maulidur Rasul hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi kita sebagai umat Islam memang tahu sangatlah kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat penyabar sepanjanglah hidup baginda. Jadi koma, bolehlah contohi hari ini sikap sabar ni dalam apa jua yang koma lakukan hari ini. Contoh yang paling dekat lah hari ini kan. Ataupun aktiviti yang paling memerlukan kesabaran kita yang tinggi hari ini. Anak-anak pula cuti-cuti ni semestinya lah sabar ketika memandu. Hari ini siapa je yang tak menggunakan kenderaan kan nak ke mana-mana tu. Dengan pula kereta banyak, suka bagi signal kiri tapi masuk kanan, bagi signal kanan masuk kiri. Kenalah pula dengan tol panjangnya. Jadi kalau sebelum ni kita asyik marah-marah, geramnya, hari ni kita boleh gantikan dengan selawat. Perbanyakkan selawat hari ni, dapat juga pahala untuk diri kita.

0: Terus kekal Stereo FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya Siti Nurhaliza untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.
2: Adalah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah Sukma Selangor 2026. Kebanggaan bersama.

0: pemeriksaan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
1: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

0: Yeah, yang berada di Cameron Highlands pada hari ini mendengarkan kami di FM menerusi frekuensi yang tersedia 94.7 MHz. Terima kasih mendengar kami dalam segmen Yuk Yong dari jam 10 pagi tadi sehinggalah kita dah pun ke jam terakhir ini. Jadi, paduan bersama maksudnya waktu solat fardu zuhur pada jam 1.21 minit petang bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Teruskan cuti koma sebaiknya bersama dengan keluarga. Salam Maulidur Rasul dan terus bersama kami. Ada hiburan dan informasi untuk koma aja.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan, kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi SAW kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya, tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahzah. Bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial. Allah.

0: tausiah. Kita ikuti tausiah khas sempena sambutan Hari Maulidur Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inspirasi Jiwa Merdeka, yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Izzat Syafiq, yang dirakamkan dari Surau Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين. اللهم اجعلنا أئمة الهدى وجعلنا سببا لهداية الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Kekanda pengacara majlis yang dihormati Deputi Komisioner Polis Tuan Muhammad Azlin bin Sadari, Timbalan Ketua Polis Perak. Seterusnya yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, yang dihormati Pegawai Kanan Polis, Pegawai Rendah Polis, Pegawai Awam, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita semua sentiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik untuk terus kita kekal istiqamah dalam amal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekali alhamdulillah dapat sama-sama kita hari ini berhimpun dalam satu program Jom Zuhur Berjemaah peringkat Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak. Dan terima kasih kepada pihak PDRM khususnya IPK Perak atas kesudian menyebut saya untuk sesi pada tengah hari ini. Dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inspirasi Jiwa Merdeka. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini boleh kita lihat dalam Sunan Ad-Darimi, ketika mana Nabi menyebutkan kepada kita, innama ana rahmatun muhdah aw kama qala. Nabi sebut kepada kita yang Al-Imam Ad-Darimi, syarat-syarat yang diambil sama ketat dan juga sama cukup syaratnya, sama cukup sifatnya, semisal hadis Imam Bukhari dan Muslim, yang mana kata Nabi SAW, sesungguhnya diri aku ini adalah rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, bila Nabi sebut kepada kita aku adalah rahmat yang dihadiahkan, dia ada beza. Kerana siapa yang ada asas bahasa Arab, Nabi tidak menyebutkan di situ innama ana rahmatul mu'tah. Nabi tidak menyebutkan aku adalah rahmat yang diberikan. Sebab kalau semata-mata pemberian, kalau sekadar nak bagi kepada sesiapa boleh bagi. Tapi bila Nabi sebut innama ana rahmatul muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadiah takkan dapat melainkan kepada kekasih, dan takkan datang melainkan daripada kekasih. Maknanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah terindah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lain tak bukan, kita nak bicara tentang idola, nak bicara tentang tokoh, nak bicara tentang susu agung yang baik antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar pujian makhluk dengan makhluk, itu benda biasa. Orang puji kita, itu benda biasa. Tetapi kalau Allah Ta'ala yang memuji makhluk, maka ini perkara yang luar biasa. Seperti Allah Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nak bicarakan setiap topik, setiap sudut, khusus hanya tentang batang tubuh peribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nescaya takkan pernah habis. Al-Imam At-Tirmizi menghimpunkan 415 hadis. Dibuat satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, pada membicarakan tentang kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kurang juga Al-Imam Qadhi Iyad mengarang kitab Al-Shifa. Begitu juga dengan alim ulama lain, menceritakan tentang dahsyatnya, alimnya, tingginya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dijumpai kekurangan pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, sebagai ikutan kita. Kerana kalau kita tengok rajinnya pak cik ni bersedekah, yang paling banyak bersedekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajinnya tuan ni sembahyang sunat, lebih banyak sembahyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga solat Nabi hatta tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wasallam, sampai bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita bengkak juga tapak kaki tuan, tapi bukan pasal banyak sembahyang, gaut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengkak tapak kaki sembahyang. Sebab apa? Panjang bacaan dan lama berdiri, banyak pula rakaatnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu makhluk Allah Taala yang telah dijamin syurga, tapi tak pernah merasa cukup dengan amal yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nak bicara tentang satu orang yang banyak puasa, paling banyak puasa juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tamsilan, begitulah umpamanya kita melihat kebaikan yang ada depan mata. Pertama, tak lain tak bukan itu pernah dibuat dan lebih banyak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tak lain tak bukan kebaikan tadi diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut kita yang bekerja, dari sudut kita yang ada tugas menggalas amanah, tak kira di bidang apa pun kita duduk, Allah Ta'ala takdirkan setengah orang duduk di bahagian keselamatan, duduk di bahagian pentadbiran, duduklah di bidang apapun, setiap kita sebenarnya tengah menggalas tugas masing-masing seperti mana amanah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa antara Nabi dengan sahabat Nabi, contoh peristiwa 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi buat Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Setelah Nabi daripada Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah. Sepanjang Nabi jadi ahlu Madinah, Nabi cuma kudung, Nabi cuma patah balik ke Mekah 4 kali sahaja. Pertama, Nabi patah balik dalam peristiwa Umrah Qadha. Umrah Qadha bukan dengan maksud, oh tahun lepas nak datang buat umrah tak dapat, terpaksa buat perjanjian Hudaibiyah, maka tahun ni buatlah Umrah Qadha. Bukan itu cara faham dia. Umrah Qadha dengan makna qadiyah, dengan makna pembalasan. Sebab satu ketika dulu bila termeterai perjanjian berat sebelah Hudaibiyah, tetapi musyrikin masih lagi mengingkari, masih lagi berlawan dengan apa yang telah termeterai dalam perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi datang sebagai pembalasan. Sebab itu disebut sebagai umrah qadha dengan makna qadiyah. Itu kali pertama. Kemudian ada lagi, Nabi datang pada peristiwa umrah Ji'ranah, Nabi patah balik ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan terakhir, Nabi patah balik ke Mekah dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji Nabi yang pertama dan terakhir. Empat kali Nabi patah balik ke Mekah bila Nabi dah jadi orang Madinah. Antara salah satu peristiwa berkaitan dengan amanah ini, pernah Nabi dah siapkan beribu bala tentera untuk kita nak buat pembukaan kota Mekah. Sampai satu ketika Nabi panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga Nabi panggil Sayyidina Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Nabi kata, kamu pacu kuda pergi ke satu pohon di satu lembah antara dua gunung, minta surat yang ada di sanggul kepala seorang perempuan tua. Sahabat tak kata apa, pergilah pacu kuda. Tengok betul tempat sekian-sekian bawah satu pokok di wadi, di satu lembah antara dua gunung, ada satu orang perempuan tua tengah duduk berehat. Tiba-tiba mari Sayyidina Ali, dia kata, bawa mari surat yang ada di badan kamu. Nabi kata, minta surat yang ada di sanggul kepala. Sayyidina Ali kata, bawa mari surat yang ada di badan kamu. Perempuan dia kata, tak ada. Kali kedua Sayyidina Ali kata, bawa mari surat yang ada di badan kamu. Dia kata, tak ada. Kali ketiga Sayyidina Ali kata, kalau kamu tak bagi surat yang ada pada kamu, kami londeh pakaian kamu. Di sini kata Asy-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, boleh kita ugut seseorang kalau kita yakin dia betul bersalah. Boleh kita ugut orang ketika mana kita yakin dia sungguh-sungguh bersalah. Orang perempuan, orang lelaki duduk depan dia, bila ugut gitu, terus dia bawa keluar surat yang ada disanggui kepala dia. Dan orang dulu, orang Arab, dia simpan disanggui kepala. Pasal adat orang Arab ini, rambut mereka ju'udah, ja'dul qatar. Adat orang Arab, rambut mereka kerinting. Jadi orang perempuan lama, orang Arab simpan benda surat, duit semua ni sanggui. Orang kita simpan di mana? Dia selit tempat lain. Itu berbeza adat, berbeza cara. Jadi bila dapat surat, jadi dia tak baca. bawa balik semula ke Madinah. Dapat surat tadi di tangan Nabi, pun Nabi tak baca. Nabi kata, panggilkan Hatib ibn Abi Balta'ah menghidup depanku. Mari Sina Hatib, dia tengok Nabi tengah pegang surat di tangan, terduduk berlutut di depan Nabi. Nabi angkat, Nabi kata, mahadha ya Hatib, ini surat apa ni Hatib? Sina Hatib kata, ya Rasulullah, saya tak ada tujuan lain pun, saya bukan niat pun nak bocorkan, kita ni susun strategi sekian-sekian waktu, sekian-sekian bilangan tentera nak buat pembukaan kota Mekah. Cuma saya terdetik nak bagi isyarat kepada keluarga saya yang ada di Mekah, kalau nanti kedatangan tentera Islam, kamu jangan keluar rumah. Nabi kata, wahai Hatib, kalaulah surat ini tak berjaya disekat, kalaulah surat ini sampai ke Mekah, kamu rasa kita berjaya ke buat pembukaan kota Mekah? Cerita ini sampaikan hanya pada rumah kamu. Adakah dia kekal dalam satu rumah ataupun satu Mekah akan tahu kedatangan tentera Islam daripada Madinah? Semua tahu jawapan. Maka ketika mana kita ada amanah, ketika kita ada tugas, ada ketika tanggungjawab apa benda yang kita bincangkan dalam mesyuarat, diputuskan secara musyawarah dan sebagainya, tak perlu kita bawa urusan pejabat bawa balik ke rumah. Bukan semua senarai tugas kita boleh kita cerita kepada adik-beradik kita. Bukan semua amanah yang kita galas kita boleh cerita pada pasangan kita, sebab kita takut berlaku kebocoran maklumat dan sebagainya. Hati-hati. Itu yang disebutkan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang isi mesyuarat, minit mesyuarat tak sebab siap lagi, orang luar dah tahu dah apa keputusan. Ini yang kata kena hati-hati ni. Amanah di situ yang Allah Taala tengok. Kalaulah surat Sina Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu tadi sampai ke Mekah, rasa-rasa berjaya tak Nabi nak buat pembukaan kota Mekah? Mesti tak berjaya. Sebab apa? Sebab bila sampai cerita kedatangan pada satu rumah, dia cerita tadi tak akan diam pada satu rumah, dia akan berjangkit pada rumah-rumah yang lain. Begitu juga kita, kita rasa macam, eh, cerita dengan kawan kita je pun, kawan mengaji satu intik, cuma beza unit je pun, kita rasa macam benda tu biasa. Tapi sebenarnya, walaupun orang tak tahu, Allah Ta'ala menilai amanah ataupun tidak kita dalam menggalas tugas. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Quran, وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ. Tak ada satu benda pun yang kita tuturkan melainkan semuanya dicatat oleh malaikat Raqibun Atid. Pasti akan dicatat. Kita rasa macam perkara tu biasa-biasa je. Tapi kita tengok hikmah Nabi dalam nak menyentuni masalah ketika mana berlaku kebocoran maklumat dan sebagainya. Mari Sina Umar. Sina Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku pencung munafik ni. Tu dia. Sina Umar ni cengeng. Sina Umar kata, ya Rasulullah, Sina Umar ni orang yang tangan sentiasa pada qabi'atu saif, tangan sentiasa di hulu pedang. Ya Rasulullah, izinkan saya pencung munafik ni. Rasulullah kata, jangan, kerana dia ahli Badar. Ahli Badar ni Allah Ta'ala kata dalam hadis Qudsi, isna'u ma syi'tum faqad ghafaratu lakum, wa fi riwayatin if'alu ma syi'tum faqad ghafaratu lakum. Buatlah apa saja pun yang kamu kehendaki, aku dah ampun belaka dah dosa kamu. Bukan nak cerita kata ahli Badar ni buat dosa seronoklah, Tuhan tak kira, tak tanggung, bukan. Tapi nak cerita kata ahli Badar, walaupun diberi ruang dan peluang untuk buat dosa, mereka takkan buat dosa sebab asbab mereka lah lestarinya Islam sampai ke dunia kita hari ini. 313 lawan dengan 1000 dalam keadaan serba da'im, serba kekurangan. Tapi mereka tak tinggal agama ni, dan mereka tak tinggal Allah, mereka tak tinggal Rasul alaihi salatu wassalam. Itu pertama. Antara benda yang kita boleh ambil daripada ibrah sirah baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang peristiwa bimbang berlaku kebocoran maklumat berkaitan dengan amanah dan integriti, tak kira di mana unit, mana agensi, mana jabatan pun kita duduk. Penting. Bukan tak ketahuan hala kita boleh sembang tentang urusan tugas rasmi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana Nabi SAW menceritakan kepada sahabat tentang rezeki, ceritakan tentang halal dan haram, sampaikan Nabi sebut di antara halal dan haram itu ada perkara yang diragui berlaku kesamaran, maka Nabi ajar kepada kita bila berlaku kesamaran, da ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggal perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Maksudnya apa? Ketika mana kita tahu halal, baik, silakan. Ketika kita tahu kata benda tu haram, baik, jauhkan. Ketika kita tak tahu ini halal ke haram, lebih baik jangan buat daripada buat. Tambah-tambah lagi ketika mana kita tahu perbuatan tadi haram, Allah Ta'ala kata haram, Nabi sebut kepada kita haram. Bukankah dalam Quran, dalam surah Syura ayat 7, Allah Ta'ala kata apa? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah Ta'ala kata, apa yang datang daripada Nabi itu kamu ambil, apa yang dilarang oleh Nabi itu kamu tinggal. Saya banyak sebut di badan-badan kerajaan, di pejabat-pejabat kerajaan, kita kena yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala dah aturkan untuk kita. Dulu masa kita di bawah tanggungan nafkah mak dan ayah kita, Allah Ta'ala jamin rezeki kita, makan minum kita, pakai kita di bawah tanggungan rezeki mak ayah kita. Mak ayah kita besarkan kita dengan pekerjaan dia. Hari ini Allah Ta'ala jamin rezeki anak-anak kita dengan jaminan rezeki yang Allah Ta'ala dah atur dan susun untuk kita. Masa kita sekolah rendah, kita tak sangka boleh dapat pakai pakaian seragam uniform je ni, tak sangka. Berapa ramai orang yang nak kerja ni, ada orang, "Ustaz, saya memang betul-betul nak pakai seragam ni." Ada orang, "Entahlah ustaz, minta macam-macam dapat hak ni." Ada gitu. Macam-macam cara Allah Ta'ala nak susun buka rezeki untuk kita, tapi kena hati-hati. Ketika mana kita duduk berlama di satu tempat, kebaikan pun mudah, ruang kejahatan pun mudah. Banyak saya sebut di pejabat-pejabat kerajaan, hati-hati dengan dua benda, OT TNT. Yang tu rajin saya sentuh. Di ketika orang tak nampak, tapi kita kena ingat Allah Ta'ala maha melihat dan tak pernah sunyi pun apa yang kita buat daripada pengetahuan Allah. Tambah-tambah Allah Ta'ala ini, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah Ta'ala ni sinah, menguap mengantuk pun tak pernah, tidur pun tak pernah. Semua yang kita buat, semua dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana satu orang dia boleh tipu OT dengan TNT dia dalam keadaan dia tak yakin rezeki dan dia membelakangkan yang maha memberi rezeki? Orang macam ni, kalaupun di bibir mulut dia, dia menyatakan bahawa cinta dia pada Nabi SAW, tapi sayang dia tidak mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW tentang kamal tawakkul, sempurna kebergantungan pada Allah SWT. Orang yang tak percaya rezeki ni, malu dengan cicak. Cicak, binatang ada sayap ke tak ada sayap? Surah Al-Falah, saya fikir ni bersih sangat cicak ke tak? Nak bagi contoh. Cincok, binatang ada sayap tak ada sayap? Ada. Tak ada. Siapa kata ada, kena urin, takut mabuk ketum. Cincok mana ada sayap? Tapi bayangkan Allah Ta'ala jamin rezeki cincok, pola pemakanannya, semua binatang bersayap. Nyamuk, lalat, kelekatu, elok je kenyang cincok, berok merata, cak, cak, cak, berok, cak, cak, cak, berok. Kalau kita nak fikir logik kita, Allah Ta'ala bagi sayap pula kat cicak, pasal makanan dia semua terbang pula kat sayap. Tapi Allah Ta'ala dah atur elok dah, walaupun dia cuma binatang melekat di dinding, melekat di syilin, binatang yang menjadi makanan dia semua ada sayap, tapi elok kenyang tak cicak? Elok kenyang. Cicak yang tak ada akal pun Allah Ta'ala jamin rezeki, apatah lagi manusia. Allah Ta'ala bagi akal untuk dia, boleh beza, boleh tapih mana buruk, mana baik, mana betul, mana salah, mana pahala, mana dosa. Kalau betul kita nak ikut Nabi SAW, kita fokus yang halal, kita paksa diri untuk tinggalkan yang haram. Kerana dalam bab amal taat dan juga maksiat, dua-dua kena sabar. Sabar dalam kita nak patuh dengan amal taat, nak buat baik. Sabar juga dalam nak menolak benda-benda jahat, benda-benda dosa. Dua-dua kena sabar. Baru betul kata kita mengikuti jalan yang Nabi SAW. Itu yang kedua. Yakin dalam bab rezeki, tinggalkan yang halal. Buat yang baik, buat yang halal dan jauhkan yang haram. Yang ketiga, pertama tadi amanah, yang kedua yakin rezeki, ambil yang halal, jauhkan yang haram. Yang ketiga, ketika mana kita masih lagi dalam tugas, baikkan hubungan, jaga silaturahim sesama rakan sejawat kita. Tak kira dia pangkat lebih tinggi ke, sama pangkat ke, ataupun pangkat lebih rendah ke, tengok sama usia siapa yang duduk depan kita. Kadang-kadang kita duduk melawak main depan kita, kadang-kadang ni usia sebaya ayah kita, yang ni usia sebaya abang kita. Tapi adakah disebabkan dia lebih rendah daripada kita, kita nak anggap dia macam biasa-biasa? Kalau kita abaikan pangkat kita keluar, kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Kadang saya simpan geng askar dan sebagainya, kami ni ustaz, masa kami dalam khidmat, orang tabik kami. Bila kami pincin, tak usah kata nak tabik, orang nak tengok pun tak mau, jumpa pun lari. Sebab tu kita, kalau kita baik dengan semua orang, insya-Allah kita pergi esok orang doakan kita, kita tamat perkhidmatan esok pun orang nak ikut contoh-contoh baik yang kita tinggalkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang kehadirannya dirasai, pemergiannya ditangisi. Bukan kehadirannya tidak disenangi, bahkan pemergiannya pula disyukuri. Alhamdulillah, lega, tak ada arah. Tu kalau ada minta cuti pun payah dia. Itu kalau ada, ya Allah, minta OT sebab kenapa nak buat OT? Sudah. mudahkan urusan orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara akhlak Nabi untuk kebaikan umat, kalaulah diberi pilihan, Nabi akan ambil yang aisar. Apa dia aisar? Maksudnya yang lebih mudah dan tidak memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berapa dah? Betul yang keempat. Yang keempat, di mana pun Allah Ta'ala letak kita, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan Rasul. Sesibuk mana pun kita dalam tugas, kena curi waktu bila nak semayang. Bila apa nak semayang? Kalau Zuhur, ada tugas dulu ke? Tak ada tugas dulu ke? Mesyuarat lama ke? Mesyuarat tak lama ke? Kita dah susun waktu dah. Kalau sibuk pun, waktu sian-sian nak semayang. Sibuk macam mana pun, kerja dalam pejabat saja ke, nak berdepan dengan masyarakat ke dan sebagainya, kita jangan tinggal langsung selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat adalah umat yang dia duduk di mana pun, dia tak tinggal Allah dan Rasul dalam diri dia. Sentiasa meniti di bibir mulut dia ingatan dia zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawatnya pada Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat 40 perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diampunkan 10 dosa. Hadis Imam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warda. Pertama, dia dapat 10 keampunan dosa. Yang kedua, dia dapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah Taala selawat? 10 selawat daripada Allah. Kita selawat satu kepada Nabi, Allah Ta'ala balas 10 kepada kita. 10 selawat daripada Allah dengan makna rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mula-mula dapat 10 diampunkan dosa, kemudian dapat 10 selawat daripada Allah, dia juga dapat ditinggikan darjat sebanyak 10 dan baginya 10 pahala. Tak dapat pada amalan yang lain melainkan pada selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mana kita dalam tugas ke, kita dah balik rumah ke, kita nanti balik kampung sekalipun, tinggalkan jawatan kita saja. Kita balik kampung, kita anak. Kita balik kampung, kita abang. Kita balik kampung, kita adik. Bukan bawa jawatan kita. Sesetengah ibu ayah, dia segan nak tegur anak-anak dia disebabkan bawa balik pangkat ke kampung. Sesetengah orang tua, tok nenek, dia segan nak cakap dengan kita, nak melawak macam zaman kita dulu, masa kita masih beringin, masa kita masih bersekolah, disebabkan kita bawa jawatan kita ke kampung. Orang sampai jadi segan nak semang dengan kita. Orang sampai jadi, orang kata apa, tak apalah ni, sekejap dia mari tu, ubah tu. Tapi tengah nak melawak cara adik-beradik ni, bila tengok kita bawa stand kita tu, kita bawa jawatan kita tu, orang jadi gap, jadi berjarak nak zaman dengan kita. Hatta kalaulah kita melakukan kesalahan, orang jadi segan nak tegur kita. Ish, kita ni mengaji tak tinggi, kerja tak seberapa, nak cakap dengan dia kerja dia, pangkat dia tinggi, gaji dia besar. Kita tak mau orang jauh dengan kita disebabkan ada benda-benda yang kita sendiri letakkan dinding di depan. Kita tak mau macam tu. Hatta kalau balik sekalipun, isteri pangkat lagi tinggi daripada suami, kan? Ataupun isteri bukan pangkat tinggi pun, mungkinlah sama, tapi gaji pula lagi besar daripada suami. Balik kamu tetap isteri, tetap kot mana pun kena patuh pada suami, selama mana tidak bercanggah dengan syarak. Kalau kita bercanggah dengan syarak, tak boleh patuh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebarang kepatuhan, tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk dalam bab buat dosa, buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua guideline, itu semua tawabit, itu semua garis panduan sempadan yang boleh kita buat sementara Allah Taala bagi kederat, sementara Allah Taala bagi tulang empat kerak kita boleh digunakan untuk kebaikan.
0: Tausiah. Sambungan tausiah khas sempena sambutan Maulidur Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inspirasi Jiwa Merdeka ini, yang dirakamkan dari Surau Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak, akan dapat saudara ikuti esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah Persamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah leceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: FM. Toko Mengaja.
1: Pro FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kau mengajar. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong, pendengar setia Pro FM yang mengikuti kami ketika ini menerusi frekuensi di kawasan masing-masing. Ada yang mendengarkan kami ketika ini menerusi frekuensi 95.6 yang mana berada di Ipoh, juga yang mana berada di Grid, frekuensinya 96.1. dan di mana aja kau berada, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi mengekalkan kesetiaan kau yang mana dah pun mendengarkan kami dan mengikuti kami dari jam 6 pagi tadi sehinggalah kini. Sekarang kita dah masuk ke segmen yang ketiga untuk siaran hari ini, 25 Ogos 2026, hari Selasa, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijri. Inilah dia segmen Moh Gebang, di mana saya Aida Sezali akan menemani koma dari jam 2 petang ini sehinggalah 7 malam nanti. Assalamualaikum sekali lagi, ada ucapkan buat koma. Selamat bercuti yang mana sedang bercuti ketika ini. Selamat menyambut bulan kemerdekaan buat kita semua rakyat Malaysia untuk bulan Ogos ini, dan juga salam Maulidur Rasul Aida ucapkan. Jom sama-sama kita memperbanyakkan lagi selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya di ruangan dan segmen Moh Gebang ini, banyak perkongsian yang Aida akan kongsikan dengan koma seketika nanti, juga hiburan-hiburan menarik yang akan kita dengari dan ikuti bersama di jam yang pertama untuk ruangan Moh Gebang ini. 2 petang hingga 3 petang Aida akan Ayung koma, Aida akan sajikan koma dengan lagu-lagu klasik, lagu-lagu retro 80-an dan 90-an. Dan kalau koma ada ucapan nak dihantarkan, nak ditujukan buat yang tersayang, jom kongsikan kata-kata cinta koma itu ke nombor WhatsApp kita 010-200-7055. Pro FM, untuk koma aja.
0: Di Pro FM, seleksi nostalgia pastinya mengkami kenal.

0: orang kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakukannya.

0: Selamat petang, Yop Yong. Selamat petang juga Aida ucapkan buat cuintan yang hadir bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp Pera FM ketika ini di nombor kita 010-2007-055 yang nak mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setiap Pera FM. Cuaca di Sarawak redup-redup manja gitu. Ada kemungkinan ke kita akan hujan petang ini? Jadi mungkinlah ada kawasan yang mana akan hujan tu, ambil langkah berjaga-jaga ya. Kalau kamu berada di luar, bolehlah buat perancangan bila nak mula balik ke rumah. Dan juga katanya cerita cuintan petang ini, masak tempoyak ikan patin sedapnya. Mungkin ada yang sedang menjamu selera ketika ini sambil mendengarkan Pera FM. Selamat menjamu selera. Terima kasih kerana bertemankan Pera FM sebagai latar belakang koma sambil menikmati hidangan dan cuadah tengah hari ini. Katanya tengah relax-relax sambil layan celoteh DJ Aida. Kalau tadi layan DJ Mira, sekarang ni temankan Aida sampai pukul 5 petang nanti katanya. Kak Zah Taman Pertua pun hadir layankan Pera FM ketika ini. Selamat petang buat semua kawan-kawan di Taman Bertuah. Ini juga ucapan dari Zuhdi dari Terengganu, nak dengarkan lagu yang bertemakan Maulidur Rasul. InsyaAllah nanti Aida akan payungkan, Aida akan sajikan pendengaran kita dengan lagu-lagu yang bertemakan bersempenakan hari Maulidur Rasul ini. Juga Izmir menghantarkan ucapan salam Maulidur Rasul, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya. 2.30 petang, kita akan sama-sama ikuti kapsul Maulidur Rasul terbitan DJ Maslita kita, Maslita Maklut. Jom sama-sama kita ikuti dan kamu kena terus dengarkan Pera FM di mana aja kamu berada. Rabbi salli wa sallim
1: ala Sayyidina Muhammad. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran jahil.
2: Assalamualaikum. Apa khabarnya komen semua? Saya Bius ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada semua pendengar-pendengar Pera FM. Pera FM untuk koma aja.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat ke seluruh alam, juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu di serata alam. Telah datang kepada kita bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Rabiul Awal dengan kelahiran kekasihnya, junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini.

0: bersempena dengan tarikh 12 Rabiul Awal, tarikh yang paling bermakna dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Sama-sama kita fahami dan hayati erti sambutan Maulidur Rasul bersama dengan yang berbahagia Sahibus Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Dato' Ustaz Haji Zamri bin Hashim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Maulidur Rasul. Tuan-tuan sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas besar baginda adalah mengembalikan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan manusia kepada akhlak yang baik. Kerana pada saat itu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dunia ini bercampur-campur dengan kekufuran, dengan kegelapan syirik, penyembahan berhala. Di sekeliling Kaabah itu ada 360 patung-patung berhala. Sistem sosial yang tonggang-langgang, siapa kuat dialah raja dalam masyarakat. Siapa yang kaya dialah yang menjadi raja dalam masyarakat. Perzinaan berleluasa dan banyak lagi kerosakan-kerosakan yang berlaku ketika itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai insan yang sempurna, yang tinggi akhlaknya, yang jelas hala tujunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedih melihat keadaan masyarakat ketika itu mensyirikkan Allah, jauh daripada akhlak yang baik, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasul itu datang dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat susah hati dengan apa yang berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan batang tubuh baginda sendiri cara bagaimana berakhlak dengan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah menerusi surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya hormati, daripada sifat-sifat dan pribadi yang terpuji ini, sudah tentu sampai masanya untuk kita merenung diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Marilah sama-sama kita mendalami kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Bukan pada waktu tertentu, waktu-waktu maulid Nabi, bulan Rabiul Awal sahaja, tetapi sepanjang kehidupan kita. Maka dengan itu, kita perbanyakkan membaca kisah-kisah hidup baginda. Kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda dan kita mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai cadangan, di sini ada beberapa amalan yang barangkali kita boleh mulakan. Kita memperbaharui hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah sama kita banyak membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak membaca sirah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan memahami pengorbanan, perjuangan dalam sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, sama ada masa susah ataupun masa senang. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bukti kecintaan kita kepada Allah mesti melalui kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepertimana dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Itu yang pertama. Moh kita mulakan bulan Rabiul Awal sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita mula membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah sama-sama kita sibukkan, kita basahkan mulut kita dengan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda cinta kita kepada Rasul, di mana tanda cinta kita itu terserlah dizahirkan dengan kita mengenang dan bibir kita menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika benar kita mencintai baginda, adakah jiwa kita sering mengingatinya dan bibir kita melafazkan kalimah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Antara bukti kecintaan kita kepada baginda ialah dengan kita memperbanyakkan selawat. Setiap selawat yang kita ungkapkan akan dibalas lagi dengan 10 selawat untuk kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia menjadi asbab agar kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Baginda sendiri bersabda, hadis riwayat Muslim, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan hakikatnya, bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan doa kepada baginda, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita sehingga mengalir deras air mata baginda semasa hayatnya. Maka kita sebagai membalas jasa mengenang tentang apa yang dilakukan oleh baginda, maka kita mendoakan juga kepada baginda melalui selawat. Dan banyaklah lapas-lapas selawat yang sempurna, yang ringkas dan sebagainya. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah selawat rahmat ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan banyak lagi selawat-selawat. Contohnya selawat ketika kita solat dipanggil selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehingga akhirnya. Dan kita boleh amalkan pada tiap-tiap hari yang kita lalui. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya hormati, banyakkan berselawat. Nabi puji kita dan Nabi iktiraf dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama di sisiku di akhirat kelak adalah orang yang paling berselawat ke atasku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Yang ketiga, marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadis Tirmizi, hadis hasan, man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai. Bermaksud, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sesungguhnya sunnah itu sebenarnya meliputi seluruh cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berpakaian, cara makan, cara tidur, cara bergaul dan sebagainya, itu kehidupan seharian Nabi, termasuklah cara berjiran, cara bermasyarakat, cara bernegara, cara bernegeri. Semuanya ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, semoga cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallam terus mekar dalam diri kita tanpa henti melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkanlah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahibus Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Dato' Ustaz Haji Zamri bin Hashim.

0: Selamat menyambut hari kebesaran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi mengukuh jati diri, mengekal identiti daripada kami di Perak FM.
1: Tidaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Kalau korma gemur sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya

0: berjaya.
1: Kampung Dew, Kampung Jambu, Pokok Asam, Air Kuning, Simpang di Taiping. Hampa dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 104.1 MHz.
2: Perkataan logat Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, korang nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawar bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita pasal meregik ni?
3: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni ha. Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
4: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Ha, kalau meregik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yop juga.

0: Assalamualaikum, selamat petang Yub Yong yang berteman dengan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali sehingga jam 7 malam nanti di ruangan Moh Gebang. Di ruangan Thread, media sosial Thread sekarang ini ramai yang berkongsikan tentang pertemuan netizen-netizen yang berada di atas jalan raya bertemu dengan abang kawasan. Katanya lembik lutut, oi nampak abang kawasan ni. Ramai juga yang berkongsikan ada yang jumpa dekat geri, ada yang jumpa dekat banjaran ke mana tadi. Tapi dah tukar-tukar tempat, maknanya jauh dah perjalanan Abang Long kawasan ni. Ada yang berkongsikan, ini cerita daripada netizen-netizen di ruangan Thread lah. Katanya apa yang dikongsikan, namanya Sulong. Oh, sebelum Aida sambung cerita ini, yang dijumpai, yang diterserempakkan ini adalah seekor gajah di atas lebuh raya. Yang dikongsikan oleh rakan-rakan Thread, netizen-netizen di media sosial Thread ini, katanya nama gajah ini adalah Sulong, asal dari Gua Musang. Jadi perhilitan pun tangkap dan pindahkan Sulong ini ke geri sebab Sulong ni kacau tanaman orang kampung. Nah, mungkin juga ada yang ternampak bahagian kaki Sulong ni ada luka disebabkan Sulong ni dirantai berhari-hari masa dipindahkan. Dah dilepaskan, bebas dah pun dekat geri sebenarnya. Tapi Sulong ni tak nak duduk dekat geri, jadi dia pun mulalah berjalan nak balik ke kampung dia. Sebab itulah ramai orang terserempak dengan Sulong dan jauh perjalanan Sulong ni. Dan ramai juga netizen yang mendoakan semoga Sulong selamat sampai. Jom Aida kongsikan kenapa ramai yang boleh tahu cerita perjalanan Sulong ni. Sebenarnya seekor gajah ini, kalau boleh Aida kongsikan fakta menarik tentang seekor gajah. Sebenarnya mereka ini ada ingatan yang luar biasa. Menurut laporan Elephant Freedom ni, gajah boleh ingat orang, boleh ingat tempat, boleh ingat pengalaman sepanjang hayat mereka. Contohnya, gajah boleh mengingati peristiwa yang menimpa mereka pada masa lalu walaupun selepas bertahun-tahun. Dan yang paling menarik, mereka ini juga boleh mengingati lokasi sebenar aktiviti biasa seperti tempat sumber makanan dan tempat kemalangan. Itu pasal Sulong ni nak balik kampung, tak nak duduk tempat baru, tak nak pergi grid, nak duduk dekat Gua Musang, kata daripada netizen. Dan juga ini satu perkongsian yang Aida boleh kongsikan dengan koma. Kalaulah koma nak bercuti ke mana-mana kan, lalu kawasan lebuh raya tiba-tiba terserempak, mungkin bukan Sulong, mungkin adik-beradik Sulong ataupun mungkin bongsu pula namanya, mungkin acik ke namanya. Aida kongsikan kalau koma terserempak dan berhadapan dengan gajah ketika berada di atas lebuh raya. Antara langkah-langkah keselamatan yang kita boleh lakukan adalah hentikan dan perlahankan kenderaan, beri laluan kepada gajah. Kalau korang berada di waktu yang mungkin waktu malam, waktu yang gelap, rendahkan ataupun padamkan lampu kenderaan kita itu. Bertenang, jangan bunyikan horn kenderaan kerana mereka boleh panik. Kekal berada di dalam kenderaan, jangan keluar, tak payah keluar. Jangan hampiri gajah itu pun. Lagi-lagi pula janganlah buat provokasi. Itu lagi tak boleh. Hampiri gajah pun tak boleh, apatah lagi provokasi. Elakkan juga penggunaan flash sekiranya merakam kehadiran gajah dan beri laluan kepada pemandu lain dari arah bertentangan supaya lebih berhati-hati. Itu sahaja perkongsian Aida berkenaan dengan gajah apabila koma berhadapan mungkin di atas lebuh raya ataupun di mana-mana sahaja mungkin kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya ada gajah di situ. Jangan panik, ikuti langkah-langkah keselamatan yang Aida kongsikan. Terus kekal bersama dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma je.
1: Perak FM di mana-mana, gerik 96.2, lenggong 94.2. Perak FM bersama anda.
2: Selamat melancong ke negeri Perak. Asal-usul nama Gerik. Kira-kira 100 tahun dahulu, tempat sekarang yang bernama Gerik itu masih diliputi hutan belantara dan masih terletak di bawah pemerintahan Raja Rehman. Dalam tahun 1870, beberapa orang telah datang dari Patani mengikut Sungai Hangai lalu meneroka hutan di kuala sungai tersebut bagi dijadikan kampung. Mereka diketuai oleh seorang tuan bernama Tok At Tok Saat. Tidak berapa lama selepas itu, Raja Rehman yang bernama Tuan Jagong datang pulang berburu gajah di Gunung Tujuh berhampiran dengan Kuala Kendrung. Baginda mendengar cerita bahawa tidak jauh dari situ ada kampung orang terletak di tengah-tengah hutan. Ketika Raja Rehman menghampiri kampung tersebut, baginda mendengar suatu bunyi yang ganjil terbit dari perdu serumpun buluh. Baginda memerintahkan supaya dipagar keliling perdu buluh itu dengan sasak dan menyuruh orang yang menggali di situ untuk mengetahui apakah benda yang mengeluarkan bunyi yang ganjil itu. Setelah habis digali hingga ke pangkal perdu buluh itu, maka kelihatanlah berpuluh-puluh ekor dekan, iaitu sejenis haiwan seakan-akan tikus, masih ditemui di hutan belum. Ketika itu sedang menggerit umbi buluh. Oleh kerana umbi buluh itu sangat keras, maka terbitlah bunyi yang berkerit-kerit apabila digerit oleh dekan-dekan itu. Raja Rehman telah menamakan tempat itu Kampung Gerit. Sebutan gerit itu telah digunakan beberapa lama dan kemudiannya sebutan dan ejaannya diubah daripada gerit menjadi gerik, kemudian menjadi gerik seperti yang digunakan sekarang. Jangan lupa weh untuk berkunjung ke tempat-tempat menarik di negara.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu je, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

0: Hello, assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong bertemankan Aida ketika ini sehingga jam 7 malam nanti. Ada kongsikan info trafik di mana ada laporan berkenaan dengan kerja pengalihan kemalangan di kilometer 383.6 arah selatan dari Slim River ke Behrang, lorong kecemasan, lorong kiri ditutup trafik perlahan. Jadi kamu pandu berhati-hati ya, peka dengan keadaan sekeliling. Jom Aida nak baca ucapan dan kiriman sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Perak FM. Antasyau dari Bercam nak ucapkan salam Maulidur Rasul dan juga salam ingatan buat rakan Encik Zainal Safian yang berada di Taman Desa Impian Bercam, menyambut hari lahir hari ini. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan yang baik di samping keluarga tercinta. Wow, sama hari dengan Maulidur Rasul kita hari ini, 25 Ogos 2026. Lagi-lagi kalau kamu yang lahir 12 Rabiul Awal, lagilah sama dengan tarikh kelahiran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada ke antara kita yang kita selama ni kita tahu tarikh Masihi sahaja, tapi tahu tak tarikh kalender Islam kita? Di manakah, di bilakah, di mana pula bilakah tarikh kelahiran kita kalau ikutkan kalender Hijri ini? Adakah kita di bulan Rabiul Awal, adakah kita di bulan Muharram? Jom kita ambil tahu mulai hari ini. Juga ada nak bacakan kiriman sahabat pendengar ini dari Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh yang hadir mendengarkan radio Perak FM nombor 1 Orang Perak. Tak mandang yang lain, katanya cuaca dekat sini panas tapi berjerebu. Jadi berhati-hatilah mana kawasan yang panas, jangan keluar rumah sangat, sentiasa berteduh, minum air secukupnya. Ucapan selamat petang juga kepada semua ahli keluarga, sahabat-sahabat warga kerja Perak FM, dan tak dilupakan buat pendengar Perak FM, selamat menyambut Maulidur Rasul semuanya. Ini juga ucapan hari Maulidur Rasul daripada Zahar Ramli dari Felda Bersia Geri Perak, nak ucapkan kepada semua pendengar Perak FM dan juga buat penduduk Felda Bersia. Kalau kamu ada ucapan nak disampaikan, nak ditujukan buat yang tersayang, hantarkan ke 010-200-7055 Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, University Putra Malaysia, Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjaki

Lah jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. Alhamdulillah, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

Menggembang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan Aida Sezali. Apa khabar semuanya? Selamat bercuti. Salam Maulidur Rasul dan selamat menyambut bulan kemerdekaan kita. Semua rakyat Malaysia, dan kalau Aida boleh kongsikan cuaca ketika ini di sekitar Perak FM, macam nak hujan. Macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Kalau ikutkan ramalan cuaca daerah Kinta yang dikongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia pun ada mengatakan bahawa ramalan untuk petang ini adalah ribut petir untuk daerah Kinta. Jadi mungkinlah yang mana petang ni nak berjalan kan, boleh fikirkan semula adakah kawasan koma itu bersesuaian dengan keadaan cuaca ketika ini. Dan juga yang mana berada di atas jalan raya, berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga yang ekstra sikit bila melalui kawasan hujan dan basah ini, sebab mudahlah untuk jalan itu licin dan sebagainya, lopak pun mungkin kita tak perasan. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Masya Allah, apa itu? Dan saya dah kongsikan juga sebentar nanti tepat jam 4.31 minit petang nanti akan berkumandanglah azan dekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya kita akan juga ikuti warta Perak 4.30 minit petang disampaikan Syahana Kamarudin. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk kaum aja. Apa?

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat melempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Terong, cangkat jering, matang, selama dan batu kurau di Perak Utara. Dengar Radio Malaysia Perak FM menerusi 104.1 MHz.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja. Walaupun dalam keadaan leka-leka kan, tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan. Tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi, tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya, tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja. Bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum. Apa khabarnya komen semua? Saya Bius ingin mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul kepada semua pendengar-pendengar Perak FM. Perak FM untuk komen.
3: Keringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026. Kebanggaan bersama.

Selamat petang, Yuk Yong. Sekali lagi ada kongsikan waktu solat fardu asar sudah pun masuk seketika tadi, tepat jam 4.31 minit petang. Terima kasih ada ucapkan buat semua yang setia bersama dengan Perak FM di mana aja korang berada. Mungkin berada dalam pemanduan ketika ini, mungkin juga yang sedang beristirahat di rumah. Selamat beristirahat, selamat berhealing-healing sambil mendengarkan Perak FM ketika ini. Dan seketika nanti jam 5 petang, kita akan ikuti berita utama. Terus kekal mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja. Ipoh.

0: saja bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga keselamatan.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

0: Halo, assalamualaikum. Selamat petang Yub Yung. Ketika ini bersama dengan Naida Sezali di ruangan Mogeban 2 petang hingga 7 malam. Naida akan temankan koma hari ini. Selamat melaksanakan tugasan buat koma yang sedang bekerja ketika ini sambil bertemankan Perak FM. Naida akan temankan insya-Allah sampai koma habis tugasan hari inilah. Biasanya kita habis dalam pukul 6 macam tu kan. Naida akan temankan koma. Sempatlah Naida temankan koma sampai koma habis kerja nanti. Dan buat koma yang bercuti, selamat bercuti. Kalau memandu tu lagi-lagi penat dah kan, badan tu dah penat bercuti ni, dah seronok sangat orang kata perhabis tenagalah di percutian itu. Kalau sedang memandu tu perlukan rehat, rehat dahulu ya, jangan teruskan. Ambil langkah berjaga-jaga, keselamatan perlu dijaga walaupun kita sedang berseronok ini. Jangan sampai orang kata hari yang sepatutnya kita nak kumpul memori yang baik, memori yang manis, di jadi sebaliknya. Itu yang kita tak nak. Jaga diri, jaga orang yang kita sayang, dan semoga perjalanan kita sentiasa dipermudahkan. Pergi selamat, balik pun selamat. Macam Abah Fendi Jelapang ni, dia kata baru je balik healing-healing bersama dengan keluarga. Cuaca petang ni dah mendung, kemanalah agaknya Abah Fendi kita pergi? Bolehlah Abah Fendi kongsikan, mana tahu di hari cuti yang akan datang kita pun nak menempuh hari cuti yang akan datang sempena hari kemerdekaan yang ke-69 ni kan. Mungkin boleh memberikan idea-idea ke mana tempat percutian yang menarik. Jom kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Mana tempat makan best ke, tempat healing yang best ke, tempat yang sesuai untuk beriadah bersama keluarga ke, kongsikan dengan Aida. Kadang-kadang kita walaupun duduk dekat Perak ni, kita macam bila fikir tu tak terfikir kat mana tempat yang best kan. Padahal banyak je sebenarnya tempat-tempat yang menarik. Chosha dari Langkawi nak ucapkan salam Maulidur Rasul untuk keluarga di Kuala Kangsar dan juga seluruh orang-orang Perak. Salam dari Langkawi, Kedah. Terima kasih Chosha. Mungkin orang orang Perak tapi merantaulah ke di Langkawi ya. Bila ada kesempatan balik ke Perak nanti, jom kongsikan dengan Aida. Kirim salam juga Aida buat keluarga yang ada di Kuala Kangsar dan Langkawi itu ya. Jom koma teruskan kesetiaan koma bersama dengan Perak FM. Ada banyak lagi hiburan, ada banyak lagi informasi yang Aida nak kongsikan dengan koma. Jadi koma kena teruskan kesetiaan koma 18 jam sehari bersama dengan Perak FM. Sesi radio nombor 1 orang Perak.
1: Tidaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat ke seluruh alam, juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu di serata alam. Telah datang kepada kita bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Rabiul Awal, dengan kelahiran kekasihnya, junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini.

0: bersempena dengan tarikh 12 Rabiul Awal, tarikh yang paling bermakna dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia, sama-sama kita fahami dan hayati erti sambutan Maulidur Rasul bersama dengan yang berbahagia Sahibus Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri bin Hashim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Maulidur Rasul. Tuan-tuan sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas besar baginda adalah mengembalikan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan manusia kepada akhlak yang baik. Kerana pada saat itu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dunia ini bercampur-campur dengan kekufuran, dengan kegelapan syirik, penyembahan berhala. Di sekeliling Kaabah itu ada 360 patung-patung berhala. Sistem sosial yang tonggang-langgang, siapa kuat dialah raja dalam masyarakat. Siapa yang kaya dialah yang menjadi raja dalam masyarakat. Perzinaan berleluasa dan banyak lagi kerosakan-kerosakan yang berlaku ketika itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai insan yang sempurna, yang tinggi akhlaknya, yang jelas hala tujunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedih melihat keadaan masyarakat ketika itu mensyirikkan Allah, jauh daripada akhlak yang baik. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasul itu datang dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat susah hati dengan apa yang berlaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan batang tubuh baginda sendiri cara bagaimana berakhlak dengan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah menerusi surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya hormati, daripada sifat-sifat dan pribadi yang terpuji ini, sudah tentu sampai masanya untuk kita merenung diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Marilah sama-sama kita mendalami kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Bukan pada waktu tertentu, waktu-waktu maulid Nabi, bulan Rabiul Awal sahaja, tetapi sepanjang kehidupan kita. Maka dengan itu, kita perbanyakkan membaca kisah-kisah hidup baginda. Kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda dan kita mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai cadangan, di sini ada beberapa amalan yang barangkali kita boleh mulakan. Kita memperbaharui hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah sama kita banyak membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak membaca sirah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan memahami pengorbanan, perjuangan dalam sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, sama ada masa susah ataupun masa senang. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bukti kecintaan kita kepada Allah mesti melalui kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepertimana dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Itu yang pertama. Moh kita mulakan bulan Rabiul Awal sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita mula membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah sama-sama kita sibukkan, kita basahkan mulut kita dengan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda cinta kita kepada Rasul, di mana tanda cinta kita itu terserlah dizahirkan dengan kita mengenang dan bibir kita menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika benar kita mencintai baginda, adakah jiwa kita sering mengingatinya dan bibir kita melafazkan kalimah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Antara bukti kecintaan kita kepada baginda ialah dengan kita memperbanyakkan salawat. Setiap salawat yang kita ungkapkan akan dibalas lagi dengan 10 salawat untuk kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia menjadi asbab agar kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Baginda sendiri bersabda, hadis riwayat Muslim, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan hakikatnya, bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan doa kepada baginda, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita sehingga mengalir deras air mata baginda semasa hayatnya. Maka kita sebagai membalas jasa mengenang tentang apa yang dilakukan oleh baginda, maka kita mendoakan juga kepada baginda melalui selawat. Dan banyaklah lapas-lapas selawat yang sempurna, yang ringkas dan sebagainya. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah selawat rahmat ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan banyak lagi selawat-selawat. Contohnya selawat ketika kita solat dipanggil selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehingga akhirnya. Dan kita boleh amalkan pada tiap-tiap hari yang kita lalui. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya hormati, banyakkan berselawat. Nabi puji kita dan Nabi iktiraf dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama di sisiku di akhirat kelak adalah orang yang paling berselawat ke atasku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Yang ketiga, marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadis Tirmizi, hadis hasan, man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai. Bermaksud, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sesungguhnya sunnah itu sebenarnya meliputi seluruh cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berpakaian, cara makan, cara tidur, cara bergaul dan sebagainya, itu kehidupan seharian Nabi, termasuklah cara berjiran, cara bermasyarakat, cara bernegara, cara bernegeri. Semuanya ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, semoga cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallam terus mekar dalam diri kita tanpa henti melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkanlah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahibul Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri bin Hashim.

Selamat menyambut Hari Kebesaran Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi mengukuh jati diri, mengekal identiti daripada kami.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Kebanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.

Selamat menempuh perjalanan koma buat koma yang sedang berada dalam pemanduan ketika ini. Mungkin ada juga yang baru sahaja habis bercuti setelah mengambil cuti yang panjang mungkin dari hari Sabtu sehinggalah hari ini. Dapatlah 4 hari berhujung minggu bersama keluarga, bersama yang tersayang.

0: kan. Petang-petang hari cuti macam ni, mungkin ada yang masih dekat luar, masih lagi berjalan, mungkin ada yang sudah pun balik rumah, ataupun ada yang memilih untuk duduk santai-santai saja dengan keluarga di rumah. Apapun yang kau meluangkan hari ini, mudah-mudahan hari cuti ni bagi ruanglah untuk kita berhenti sekejap daripada sibuknya rutin harian. Dan ada juga nak berpesan-pesan lah kepada semua pendengar Setia Perak FM, sebab cuaca kita pun tak menentu, jadi jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan. Kalau kita tengok IPU untuk kawasan, beberapa kawasan di negeri Perak setakat jam 11 pagi tadi pun, kita dah capai tahap IPU yang tidak sihat, seperti mana yang kita maklum di Tanjung Malim IPU-nya dah mencecah 156, di Tasik Ipoh 154, Seri Manjung 154, Taiping 153, dan di Peguh Ipoh juga IPU-nya 145. Jadi sama-sama kita menjaga kesejahteraan diri dan keluarga, jaga kesihatan, okay? Dan juga hari ini merupakan hari untuk kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain kita menikmati cuti kita ini, mungkin kita boleh ambil sedikit masa lah sebenarnya untuk kita kenangkan kembali akhlak dan juga sifat baginda, cara baginda melayan orang, cara baginda memaafkan, cara baginda bercakap dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang kita tak mampu nak ubah banyak perkara dalam hidup kita dalam satu hari kan, tapi kalaulah hari ini dengan masa yang kita luangkan untuk kita belanja diri sendiri, berehat hari ini, kita jadi lebih baik, kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih lembut dengan keadaan dan juga orang-orang sekeliling, itu pun dah menjadi satu langkah yang baik. Kita sentiasa muhasabah diri dan juga kita sentiasa menjadi yang lebih baik daripada sebelum dan semalam yang telah pun kita tempuhi. Jom kongsikan dengan Aida cerita hujung minggu koma, terlajak hujung minggu kita 4 hari untuk minggu ini di 0102007055. Di Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.

0: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja. Baik, yuk yang tugasan Aida menemani Koma untuk ruangan nombor Gebang 7, 2 petang hingga 7 malam ini menghampiri ke penghujungnya. Selepas ini Koma akan bertemankan rakan dan setugas DJ Eli Fazilah Hanafi yang akan temani Koma di ruangan atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan seterusnya kita akan 6.30 petang kita akan ikuti rancangan Tausiah Khas Maulidur Rasul terbitan Maslita Maklut. Juga Koma kena terus kekalkan kesetiaan Koma bersama dengan Perak FM. Esok insyaAllah temu janji kita untuk bersua di ruangan atas Koma. Aida akan temankan Koma esok 26 Ogos 2026 di ruangan atas Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi sekian dahulu dari saya. Salam hormat. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Dari ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kurangat.
5: Hai, saya Ben Zulu.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Kita ikuti tausiah khas sempena sambutan Hari Maulidur Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inspirasi Jiwa Merdeka, yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Izzat Syafiq, yang dirakamkan dari Surau Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين. اللهم اجعلنا أئمة الهدى وجعلنا سببا لهداية الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Kekanda pengacara majlis yang dihormati Deputi Komisioner Polis Tuan Muhammad Azlin bin Sadari, Timbalan Ketua Polis Perak. Seterusnya, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, yang dihormati Pegawai Kanan Polis, Pegawai Rendah Polis, Pegawai Awam, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita semua sentiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik untuk terus kita kekal istiqamah dalam amal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mas kali, alhamdulillah, dapat sama-sama kita hari ini berhimpun dalam satu program Jom Zuhur Berjemaah peringkat Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak. Dan terima kasih kepada pihak PDRM khususnya IPK Perak atas kesudian menyebut saya untuk sesi pada tengah hari ini. Dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inspirasi Jiwa Merdeka. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini boleh kita lihat dalam Sunan Ad-Darimi, ketika mana Nabi menyebutkan kepada kita, innama ana rahmatun muhdah au kama qala. Nabi sebut kepada kita yang Al-Imam Ad-Darimi, syarat-syarat yang diambil sama ketat dan juga sama cukup syaratnya, sama cukup sifatnya, semisal hadis Imam Bukhari dan Muslim, yang mana kata Nabi SAW, sesungguhnya diri aku ini adalah rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, bila Nabi sebut kepada kita aku adalah rahmat yang dihadiahkan, dia ada beza. Kerana siapa yang ada asas bahasa Arab, Nabi tidak menyebutkan di situ innama ana rahmatul mu'tah. Nabi tidak menyebutkan aku adalah rahmat yang diberikan. Sebab kalau semata-mata pemberian, kalau sekadar nak bagi kepada sesiapa boleh bagi. Tapi bila Nabi sebut innama ana rahmatul muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadiah takkan dapat melainkan kepada kekasih, dan takkan datang melainkan daripada kekasih. Maknanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah terindah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lain tak bukan, kita nak bicara tentang idola, nak bicara tentang tokoh, nak bicara tentang susu agung yang baik antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar pujian makhluk dengan makhluk itu benda biasa, orang puji kita itu benda biasa. Tetapi kalau Allah Ta'ala yang memuji makhluk, maka ini perkara yang luar biasa, seperti Allah Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak bicarakan setiap topik, setiap sudut, khusus hanya tentang batang tubuh peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya takkan pernah habis. Al-Imam At-Tirmizi menghimpunkan 415 hadis. Dia buat satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, pada membicarakan tentang kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kurang juga Al-Imam Qadiriyah mengarang kitab Asy-Syifa, begitu juga dengan alim ulama lain, menceritakan tentang dahsyatnya, alimnya, tingginya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dijumpai kekurangan pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, sebagai ikutan kita, kerana kalau kita tengok rajinnya pak cik ni bersedekah, yang paling banyak bersedekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajinnya tuan ni sembahyang sunat, lebih banyak sembahyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga solat Nabi hatta tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wasallam, sampai bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita bengkak juga tapak kaki tuan, tapi bukan pasal banyak sembahyang, gawat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengkak tapak kaki sembahyang. Sebab apa? Panjang bacaan dan lama berdiri, banyak pula rakaatnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu makhluk Allah Taala yang telah dijamin syurga, tapi tak pernah merasa cukup dengan amal yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nak bicara tentang satu orang yang banyak puasa, paling banyak puasa juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tamsilan, begitulah umpamanya kita melihat kebaikan yang ada depan mata. Pertama, tak lain tak bukan, itu pernah dibuat dan lebih banyak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tak lain tak bukan, kebaikan tadi diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut kita yang bekerja, dari sudut kita yang ada tugas menggalas amanah, tak kira di bidang apa pun kita duduk, Allah Ta'ala takdirkan setengah orang duduk di bahagian keselamatan, duduk di bahagian pentadbiran. Duduklah di bidang apapun, setiap kita sebenarnya tengah menggalas tugas masing-masing seperti mana amanah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa antara Nabi dengan sahabat Nabi, contoh peristiwa 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi buat Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Setelah Nabi daripada Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah. Sepanjang Nabi jadi ahlu Madinah, Nabi cuma kudung, Nabi cuma patah balik ke Mekah 4 kali sahaja. Pertama, Nabi patah balik dalam peristiwa Umrah Qadha. Umrah Qadha bukan dengan maksud, oh tahun lepas nak datang buat umrah tak dapat, terpaksa buat perjanjian Hudaibiyah, maka tahun ni buatlah Umrah Qadha. Bukan itu cara faham dia. Umrah Qadha dengan makna qadiyah, dengan makna pembalasan. Sebab satu ketika dulu bila termeterai perjanjian berat sebelah Hudaibiyah, tetapi musyrikin masih lagi mengingkari, masih lagi berlawan dengan apa yang telah termeterai dalam perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi datang sebagai pembalasan. Sebab itu disebut sebagai umrah qadha dengan makna qadiyah. Itu kali pertama. Kemudian ada lagi, Nabi datang pada peristiwa umrah Ji'ranah, Nabi patah balik ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan terakhir, Nabi patah balik ke Mekah dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji Nabi yang pertama dan terakhir. Empat kali Nabi patah balik ke Mekah bila Nabi dah jadi orang Madinah. Antara salah satu peristiwa berkaitan dengan amanah ini, pernah Nabi dah siapkan beribu bala tentera untuk kita nak buat pembukaan kota Mekah. Sampai satu ketika Nabi panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga Nabi panggil Sayyidina Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Nabi kata, kamu pacu kuda pergi ke satu pohon di satu lembah antara dua gunung, minta surat yang ada di sanggul kepala seorang perempuan tua. Sahabat tak kata apa, pergilah pacu kuda. Tengok betul tempat sekian-sekian bawah satu pokok di wadi, di satu lembah antara dua gunung, ada satu orang perempuan tua tengah duduk berehat. Tiba-tiba mari Sayyidina Ali, dia kata, bawa mari surat yang ada di badan kamu. Nabi kata, minta surat yang ada di sanggul kepala. Sayyidina Ali kata, bawa mari surat yang ada di badan kamu. Perempuan dia kata, tak ada. Kali kedua Sayyidina Ali kata, bawa mari surat yang ada di badan kamu. Dia kata, tak ada. Kali ketiga Sayyidina Ali kata, kalau kamu tak bagi surat yang ada pada kamu, kami londeh pakaian kamu. Di sini kata Asy-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, boleh kita ugut seseorang kalau kita yakin dia betul bersalah. Boleh kita ugut orang ketika mana kita yakin dia sungguh-sungguh bersalah. Orang perempuan, orang lelaki duduk depan dia, bila ugut gitu, terus dia buat keluar surat yang ada di sanggui kepala dia. Dan orang dulu, orang Arab, dia simpan di sanggui kepala. Pasal adat orang Arab ini, rambut mereka ju'udah, ja'dul qatab. Adat orang Arab, rambut mereka kerinting. Jadi orang perempuan lama orang Arab simpan benda surat, duit semua di sanggui. Orang kita simpan di mana? Dia selit tempat lain. Itu berbeza adat, berbeza cara. Jadi bila dapat surat tadi, dia pun tak baca. Bawa balik semula ke Madinah. Dapat surat tadi ditanya Nabi, pun Nabi tak baca. Nabi kata, panggilkan Hatib ibn Abi Balta'ah menghidup depanku. Mari Sina Hatib, dia tengok Nabi tengah pegang surat di tangan, terduduk berlutut di depan Nabi. Nabi angkat, Nabi kata, mahadha ya Hatib. Ini surat apa ni Hatib? Sina Hatib kata, ya Rasulullah, saya tak ada tujuan lain pun, saya bukan niat pun nak bocorkan, kita ni susun strategi sekian-sekian waktu, sekian-sekian bilangan tentera nak buat pembukaan kota Mekah. Cuma saya terdetik nak bagi isyarat kepada keluarga saya yang ada di Mekah, kalau nanti kedatangan tentera Islam, kamu jangan keluar rumah. Nabi kata, wahai Hatib, kalaulah surat ini tak berjaya disekat, kalaulah surat ini sampai ke Mekah, kamu rasa kita berjaya ke buat pembukaan kota Mekah? Cerita ini sampaikan hanya pada rumah kamu. Adakah dia akan kekal dalam satu rumah ataupun satu Mekah akan tahu kedatangan tentera Islam daripada Madinah? Semua tahu jawapan. Maka ketika mana kita ada amanah, ketika kita ada tugas, ada ketika tanggungjawab apa benda yang kita bincangkan dalam mesyuarat, diputuskan secara musyawarah dan sebagainya, tak perlu kita bawa urusan pejabat bawa balik ke rumah. Bukan semua senarai tugas kita boleh kita cerita kepada adik-beradik kita. Bukan semua amanah yang kita galas kita boleh cerita pada pasangan kita, sebab kita takut berlaku kebocoran maklumat dan sebagainya. Hati-hati. Di itu yang disebutkan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang isi mesyuarat, minit mesyuarat tak sebab siap lagi, orang luar dah tahu dah apa keputusan. Ini yang kata kena hati-hati ni. Amanah di situ yang Allah Taala tengok. Kalaulah surat Sina Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu tadi sampai ke Mekah, rasa-rasa berjaya tak Nabi nak buat pembukaan kota Mekah? Mesti tak berjaya. Sebab apa? Sebab bila sampai cerita kedatangan pada satu rumah, dia cerita tadi tak akan diam pada satu rumah, dia akan berjangkit pada rumah-rumah yang lain. Begitu juga kita. Kita rasa macam, eh, cerita dengan kawan kita je pun, kawan mengaji satu intik, cuma beza unit je pun, kita rasa macam benda tu biasa. Tapi sebenarnya, walaupun orang tak tahu, Allah Ta'ala menilai amanah ataupun tidak kita dalam menggalas tugas. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Quran, وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ. Tak ada satu benda pun yang kita tuturkan melainkan semuanya dicatat oleh malaikat Raqibun Atid. Pasti akan dicatat. Kita rasa macam perkara tu biasa-biasa je. Tapi kita tengok hikmah Nabi dalam nak menyentuni masalah ketika mana berlaku kebocoran maklumat dan sebagainya. Mari Sina Umar. Sina Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku pancung munafik ni. Tu dia. Sina Umar ni cengeng. Sina Umar kata, ya Rasulullah, Sina Umar ni orang yang tangan sentiasa pada qabi'atu saif. Tangan sentiasa di hulu pedang. Ya Rasulullah, izinkan saya pancung munafik ni. Rasulullah kata, jangan, kerana dia ahli Badar. Ahli Badar ni Allah Ta'ala kata dalam hadis Qudsi, isna'u ma syi'tum faqad ghafaratu lakum, wa fi riwayatin if'alu ma syi'tum faqad ghafaratu lakum. Buatlah apa saja pun yang kamu kehendaki, aku dah ampun belaka dah dosa kamu. Bukan nak cerita kata ahli Badar ni buat dosa seronoklah, Tuhan tak kira, tak tanggung, bukan. Tapi nak cerita kata ahli Badar, walaupun diberi ruang dan peluang untuk buat dosa, mereka takkan buat dosa sebab asbab mereka lah lestarinya Islam sampai ke dunia kita hari ini. 313 lawan dengan 1000 dalam keadaan serba da'im, serba kekurangan. Tapi mereka tak tinggal agama ni, dan mereka tak tinggal Allah, mereka tak tinggal Rasul alaihi salatu wassalam. Itu pertama. Antara benda yang kita boleh ambil daripada ibrah sirah baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang peristiwa bimbang berlaku kebocoran maklumat berkaitan dengan amanah dan integriti, tak kira di mana unit, mana agensi, mana jabatan pun kita duduk. Penting. Bukan tak ketahuan hala kita boleh sembang tentang urusan tugas rasmi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana Nabi SAW menceritakan kepada sahabat tentang rezeki, ceritakan tentang halal dan haram, sampaikan Nabi sebut di antara halal dan haram itu ada perkara yang diragui berlaku kesamaran, maka Nabi ajar kepada kita bila berlaku kesamaran, da'ma yaribu ila mala yaribu, tinggal perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Maksudnya apa? Ketika mana kita tahu halal, baik silakan. Ketika kita tahu kata benda tu haram, baik jauhkan. Ketika kita tak tahu ini halal ke haram, lebih baik jangan buat daripada buat. Tambah-tambah lagi ketika mana kita tahu perbuatan tadi haram, Allah Ta'ala kata haram, Nabi sebut kepada kita haram. Bukankah dalam Quran, dalam surah Syura ayat 7, Allah Ta'ala kata apa? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah Ta'ala kata, apa yang datang daripada Nabi itu kamu ambil, apa yang dilarang oleh Nabi itu kamu tinggal. Saya banyak sebut di badan-badan kerajaan, di pejabat-pejabat kerajaan, kita kena yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala dah aturkan untuk kita. Dulu masa kita di bawah tanggungan nafkah mak dan ayah kita, Allah Ta'ala jamin rezeki kita, makan minum kita, pakai kita, di bawah tanggungan rezeki mak ayah kita. Mak ayah kita besarkan kita dengan pekerjaan dia. Hari ini Allah Ta'ala jamin rezeki anak-anak kita dengan jaminan rezeki yang Allah Ta'ala dah atur dan susun untuk kita. Masa kita sekolah rendah, kita tak sangka boleh dapat pakai pakaian seragam uniform macam ni, tak sangka. Berapa ramai orang yang nak kerja ni, ada orang, ustaz saya memang betul-betul nak pakai seragam ni, ada orang, entahlah ustaz, minta macam-macam dapat hak ni. Ada gitu, macam-macam cara Allah Ta'ala nak susun buka rezeki untuk kita. Tapi kena hati-hati, ketika mana kita duduk berlama di satu tempat, kebaikan pun mudah, ruang kejahatan pun mudah. Banyak saya sebut di pejabat-pejabat kerajaan, hati-hati dengan dua benda, OT, TNT. Yang tu rajin saya sentuh. Di ketika orang tak nampak, tapi kita kena ingat Allah Ta'ala maha melihat dan tak pernah sunyi pun apa yang kita buat daripada pengetahuan Allah. Tambah-tambah Allah Ta'ala ini, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah Ta'ala ni sinah, menguap mengantuk pun tak pernah, tidur pun tak pernah. Semua yang kita buat, semua dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana satu orang dia boleh tipu OT dengan TNT dia dalam keadaan dia tak yakin rezeki, dan dia membelakangkan yang maha memberi rezeki. Orang macam ni, kalaupun di bibir mulut dia, dia menyatakan bahawa cinta dia pada Nabi SAW, tapi sayang dia tidak mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW tentang kamal tawakkul, sempurna kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak percaya rezeki ni malu dengan cicak. Cicak, binatang ada sayap ke tak ada sayap? Surah Al-Falah saya fikir ni bersih sangat cicak ke tak? Nak bagi contoh. Cincok, binatang ada sayap ke tak ada sayap? Ada. Tak ada. Siapa kata ada, kena yurin, takut mabuk ketum. Cincok mana ada sayap? Tapi bayangkan Allah Ta'ala jamin rezeki cincok, pola pemakanannya, semua binatang bersayap. Nyamuk, lalat, kelekatu, elok je kenyang cincok, berok merata, cak, cak, cak, berok, cak, cak, cak, berok. Kalau kita nak fikir logik kita, Allah Ta'ala bagi sayap pula kat cicak, pasal makanan dia semua terbang pula kat sayap. Tapi Allah Ta'ala dah atur elok dah, walaupun dia cuma binatang melekat di dinding, melekat di syilin, binatang yang menjadi makanan dia semua ada sayap, tapi elok kenyang tak cicak? Elok kenyang. Cicak yang tak ada akal pun Allah Ta'ala jamin rezeki, apatah lagi manusia. Allah Ta'ala bagi akal untuk dia, boleh beza, boleh tapih mana buruk, mana baik, mana betul, mana salah, mana pahala, mana dosa. Kalau betul kita nak ikut Nabi SAW, kita fokus yang halal, kita paksa diri untuk tinggalkan yang haram. Kerana dalam bab amal taat dan juga maksiat, dua-dua kena sabar. Sabar dalam kita nak patuh dengan amal taat, nak buat baik. Sabar juga dalam nak menolak benda-benda jahat, benda-benda dosa. Dua-dua kena sabar. Baru betul kata kita mengikuti jalan yang Nabi SAW. Itu yang kedua. Yakin dalam bab rezeki, tinggalkan yang halal. Buat yang baik, buat yang halal, dan jauhkan yang haram. Yang ketiga, pertama tadi amanah, yang kedua yakin rezeki, ambil yang halal, jauhkan yang haram. Yang ketiga, ketika mana kita masih lagi dalam tugas, baikkan hubungan, jaga silaturahim sesama rakan sejawat kita. Tak kira dia pangkat lebih tinggi ke, sama pangkat ke, ataupun pangkat lebih rendah ke, tengok sama usia siapa yang duduk depan kita. Kadang-kadang kita duduk melawak main depan kita. Kadang-kadang ni usia sebaya ayah kita, yang ni usia sebaya abang kita. Tapi adakah disebabkan dia lebih rendah daripada kita, kita nak anggap dia macam biasa-biasa? Kalau kita abaikan pangkat kita keluar, kita biasanya tak ada apa-apa. Kadang saya simpan geng askar dan sebagainya. Kami ni ustaz, masa kami dalam khidmat, orang tabik kami. Bila kami pincin, tak usah kata nak tabik, orang nak tengok pun tak mau, jumpa pun lari. Sebab tu kita, kalau kita baik dengan semua orang, insya-Allah kita pergi esok orang doakan kita, kita tamat perkhidmatan esok pun orang nak ikut contoh-contoh baik yang kita tinggalkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang kehadirannya dirasai, pemergiannya ditangisi. Bukan kehadirannya tidak disenangi, bahkan pemergiannya pula disyukuri. Alhamdulillah, lega, tak ada orang. Tu kalau ada minta cuti pun payah dia. Itu kalau ada, ya Allah, minta uti sebab kenapa nak buat uti? Oh, sudah. Mudahkan urusan orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara akhlak Nabi untuk kebaikan umat, kalaulah diberi pilihan, Nabi akan ambil yang aisar. Apa dia aisar? Maksudnya yang lebih mudah dan tidak memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat. Berapa dah? Betul yang keempat. Yang keempat, di mana pun Allah Ta'ala letak kita, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan Rasul. Sesibuk mana pun kita dalam tugas, kena curi waktu bila nak semayang. Okay, berapa nak semayang? Kalau Zuhur, ada tugas dulu ke? Tak ada tugas dulu ke? Mesyuarat lama ke? Mesyuarat tak lama ke? Kita dah susun waktu dah. Kalau sibuk pun, waktu sian-sian nak semayang. Sibuk macam mana pun, kerja dalam pejabat saja ke, nak berdepan dengan masyarakat ke dan sebagainya, kita jangan tinggal langsung selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat adalah umat yang dia duduk di mana pun, dia tak tinggal Allah dan Rasul dalam diri dia. Sentiasa meniti di bibir mulut dia ingatan dia zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawatnya pada Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat 40 perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diampunkan 10 dosa. Hadis Imam, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warda. Pertama, dia dapat 10 keampunan dosa. Yang kedua, dia dapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah taala selawat? 10 selawat daripada Allah. Kita selawat satu kepada Nabi, Allah Ta'ala balas 10 kepada kita. 10 selawat daripada Allah dengan makna rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mula-mula dapat 10 diampunkan dosa, kemudian dapat 10 selawat daripada Allah, dia juga dapat ditinggikan darjat sebanyak 10 dan baginya 10 pahala. Tak dapat pada amalan yang lain melainkan pada selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mana kita dalam tugas ke, kita dah balik rumah ke, kita nanti balik kampung sekalipun, tinggalkan jawatan kita saja. Kita balik kampung, kita anak. Kita balik kampung, kita abang. Kita balik kampung, kita adik. Bukan bawa jawatan kita. Sesetengah ibu ayah, dia segan nak tegur anak-anak dia disebabkan bawa balik pangkat ke kampung. Sesetengah orang tua, tok nenek, dia segan nak cakap dengan kita, nak melawak macam zaman kita dulu, masa kita masih berenguh, masa kita masih bersekolah, disebabkan kita bawa jawatan kita ke kampung. Orang sampai jadi segan nak bersemang dengan kita. Orang sampai jadi, orang kata apa, tak apalah ni, sekejap dia mari tu, ubah tu. Tapi tengah nak melawak cara adik-beradik ni, bila tengok kita bawa stand kita tu, kita bawa jawatan kita tu, orang jadi gap, jadi berjarak nak zaman dengan kita. Hatta kalaulah kita melakukan kesalahan, orang jadi segan nak tegur kita. Ish, kita ni mengaji tak tinggi, kerja tak seberapa, nak cakap dengan dia kerja dia, pangkat dia tinggi, gaji dia besar. Kita tak mau orang jauh dengan kita disebabkan ada benda-benda yang kita sendiri letakkan dinding di depan. Kita tak mau macam tu. Hatta kalau balik sekalipun, isteri pangkat lagi tinggi daripada suami, kan? Ataupun isteri bukan pangkat tinggi pun, mungkinlah sama, tapi gaji pula lagi besar daripada suami. Balik kamu tetap isteri, tetap kot mana pun kena patuh pada suami, selama mana tidak bercanggah dengan syarak. Kalau kita bercanggah dengan syarak, tak boleh patuh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebarang kepatuhan, tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk dalam bab buat dosa, buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua guideline, itu semua tawabik, itu semua garis panduan sempadan yang boleh kita buat sementara Allah Taala bagi kederat, sementara Allah Taala bagi tulang empat kerak, kita boleh digunakan untuk kebaikan.
4: Tausiah. sambungan tausiah khas sempena sambutan Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inspirasi Jiwa Merdeka ini yang dirakamkan dari Surau Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak akan dapat saudara ikuti esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah Persamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.

0: salam Maulidur Rasul, Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak peribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Maulidur Rasul daripada Radio Malaysia Perak FM.
1: Selamat pagi,
2: selamat pagi sayang.
1: Petang,
3: selamat petang aku ucapkan.
1: Atau malam,
2: malam ini kasih.
1: Terus ya bersama kami.
2: Hiburan
1: berinformasi.

Assalamualaikum semua. Dah pun 7.01 minit malam. Bertemankan saya Elif Fazilah Hanafi, segmen terakhir di Penang FM, segmen After Coma. Jadi sihat ini hari Selasa 25 hari bulan Ogos 2026 masih bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari yang penuh keberkatan. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Aida dan peserta bersama Komo dan segmen Moh Gebang tadi ya. Okay, dan nampaknya kita menantikan azan maghrib yang akan berkumandang pada jam 7.07 malam bagi kawasan Bandar Ipoh.

0: bukan kerana nama, eh? Jangan kau alas hatimu dengan cetabis warna kehitaman. Ialah seperti anak-anak yang lambat-lambat menghancurkan dirimu. Kita dah seperti anak-anak, ya. Lambat-lambat hancur hidup kita, ya. Antara sifat yang ada Rasulullah iaitu sentiasa bersangka baik, ya. Kenapa kita perlu bersangka baik? Kerana bersangka baik ini ataupun husnuzon ini menjaga ketenangan emosi, mengelakkan dosa fitnah dan juga mengeratkan hubungan dengan orang lain. Itulah antara sifat baik yang ada pada Rasulullah yang dia suri teladan kepada kita. Okey, dan sekali lagi Eli nak maklumkan azan maghrib akan berkumandang, ya, pada jam 7.27 malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Dulu Nida Ul Islam dengan tajuk Mencintai Nabi.
1: Nida Ul Islam,
2: kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah, ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali, kita lihat bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya, tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja? Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami, ya. Sebelum poligami tu, ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: menunaikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.
2: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tersebut.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 218 hingga 220.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluanmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir. Fid dunya.

0: Mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Lagi 10 minit ke 8 malam. Assalamualaikum semua, selamat malam. Hari ini hari Selasa, malam Rabu ya. Segmen Ata Koma malam ni. Ada buka radio ke? Jemakan saya Elif Fajlah hingga jam 12 tengah malam nanti. Pastinya untuk koma aja.

0: dalam salam yang kita duk beri, Assalamualaikum, itu maknanya adalah doa daripada kita kepada orang yang kita tujukan salam, iaitu sejahtera ke atas kamu.
1: Assalamualaikum ya akhi ya.
2: Nabi SAW menganjurkan kepada kita satu tips yang sangat berharga, tak susah pun kita nak buat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya, hanya dengan

hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yang mula memulakan memberi salam itu, dia itulah yang terbaik. Bila kita berjumpa dengan orang, kita nak beri salam, jangan tunggu. Kita yang start dulu.

Inilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Anda stres?
2: Anda rasa bosan? Aku dah bosan.
1: Perlukan hiburan?
3: Boleh tujuh lagu tak?

tadi. Selamat datang pada Jaya Kesuma. Assalamualaikum Jelly, selamat malam. Satu syarat pada FM untuk koma je. Moga sukses selalu. Terima kasih banyak saudara Jaya Kesuma. Juga ada Kak Zah Serun. Amboi Kak Zah, jauh katanya sekarang ni berada di Genting Highland. Makan angin betul Kak Zah kita malam ni. Terima kasih Kak Zah Mertuah. Juga ada Salam Madu Rasul Eli, terima kasih banyak. InsyaAllah Kak Zah, semoga Allah berkati kita semua. Juga ada Liza. Okey, terima kasih Liza. Salam Madu Rasul. Ada dari kampung Cik Zainal Cemoh. Okey, di 0555485559. Kamu boleh terus buat ucapan sebelum sambutan Maulud Nabi hari ini, Madu Rasul. Dan juga sesama itu boleh terus minta lagu. Apa Eli nak belanja koma lagu ya. Nampaknya giliran saya bertugas malam ini jam 12.30 malam. Mula-mula koma dengan saja. Okey, selamat malam Kak Mawar. Selamat malam Kak Sabariah Daud. Selamat malam Haji Baharudin kita. Juga ada Cik Ayah Saleh. Selamat malam Cik Ayah. Salam Madu Rasul Eli. Setempat Palapan Jeriah. Ya, sama-sama kita. Selamat berkonti. Atta koma katanya. 7 hingga 12 tengah malam. Moga pula kerusahaan. Terima kasih. Untuk kawan yang baru masuk, terima kasih banyak. Terima kasih Moon Maisma. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam Moon. Selamat malam Jelly yang tugas. Okey, di 0555485559. Ya. Betul buat ucapan sebelum sambutan Maulid Rasul kita. Sambil boleh minta lagu. Ya. Selamat malam Mas Fazilah. Juga selamat malam Sadin. Ha. Jaga kesihatan kita. Terima kasih banyak Sadin. Sadin kita. Nama pun Sadin. Video juga ada James Pangeran pada. Selamat malam James Pangeran.

Malam kepada sahabat kita Awang dari Pengkalan Timah Lahat. Minta lagu Kepatah Sah Pemata buat isteri katanya. Untuk isteri yang tercinta Puan Nori Wana yang sedang buat kuala asah tu. Untuk koma aja. Wow, sedap kuala asah. Kuala asah lah kita esok.

0: Assalamualaikum Eli. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Abang Fendi dari Jelapang.
1: Ya, Abang Fendi.
0: Ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada

Assalamualaikum. Apa khabarnya komen semua? Saya Bius ingin mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul kepada semua pendengar-pendengar Perak FM. Perak FM untuk koma aja.

Okey, dimaklumkan Azan Isya akan buka manang ya. Berajaran 8.37 bagi kawasan Bandari Putu dia. Pembatasa Permata untuk isteri. Terima kasih semua rakan PRFM malam ini ya. Berdebatkan saya di Fajr dengan jam 12.30 malam.

radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: menyucikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya Allah sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan, tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan. Tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan, kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Naudzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni, memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya, tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja? Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi, sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Koma nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar untuk koma je. Seleksi pendengar, anda pilih DJ Sia untuk koma je.
2: Ya, assalamualaikum semua. Selamat malam ya. Ada yang baru buka radio ke tu? Silakan, dia dengar suara Eli di dalam kenderaan ya. Ada dengar suara Eli di rumah, di tempat kerja. Di mana sajalah Pernah FM kedengaran malam ni. Bersama saya Eli hingga jam 12 tengah malam nanti. Terima kasih banyak. Dan pada

kita ya. Okey, terima kasih banyak Muhammad Manan, Cik Manan kita, atau Yop Manan dari Sekintang Selangor. Juga ada Mardiana Muhammad Isa. Selamat malam Mardiana. Ada Rasul katanya. Salam ada Rasul untuk Abby dan juga semua. Terima kasih banyak. Dan juga ada Zamri Musa. Salam maulid Pretty Ellie. Jangan lupa kita mendengar rancangan Hindi Hits sehari Sabtu malam Ahad. Selamat Pretty Ellie ya Zamri. Dan juga ada Liza. Selamat petang. Selamat malam semua. Juga Cik Manan kita. Wah, Cik Manan dua kali hantar gambar lagi tu ya. Juga ada Muhammad Faizal Osman juga. Selamat malam untuk semua. Okay. Kita minta Ellie belanja lagu boleh aja. Boleh hantar terus di talian WhatsApp konti kita. Hantar voice note pun boleh ya. Di 010-200-7055. Saya ulang ya. Sekarang lebih ramai lagi yang masuk dekat kita punya WhatsApp konti Paran FM. Di 010-200-7055. Ya. Terima kasih Juliana dari Selibin. Ya. Minta DJ Ellie belanja lagu boleh. Ya. Pesan Dato' Sino Haliza. Nirmala. Ataupun Badar Sila je. Okeylah, mana-mana pun boleh ya. Okay, selamat malam, siapa namanya ni? Zuraida Abdul Rashid. Selamat Rasul Jelly. Semoga sihat selalu. Terima kasih banyak ya.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Camp Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
0: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma.

0: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Dan kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu aja.
3: Ya, assalamualaikum semua. Selamat malam. Bagi kita ke 9.21 minit malam ya. Okey, kalau saya nak belanja kamu lagu. InsyaAllah hari ini kita menyambut hari kelahiran jurusan salam-salam ya. Di mana

0: bersempena dengan tarikh 12 Rabiul Awal, tarikh yang paling bermakna dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Sama-sama kita fahami dan hayati erti sambutan Maulidur Rasul bersama dengan yang berbahagia Sahibus Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri bin Hashim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Maulidur Rasul. Tuan-tuan sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas besar baginda adalah mengembalikan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan manusia kepada akhlak yang baik. Kerana pada saat itu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dunia ini bercampur-campur dengan kekufuran, dengan kegelapan syirik, penyembahan berhala. Di sekeliling Kaabah itu ada 360 patung-patung berhala. Sistem sosial yang tonggang-langgang, siapa kuat dialah raja dalam masyarakat. Siapa yang kaya dialah yang menjadi raja dalam masyarakat. Perzinaan berleluasa dan banyak lagi kerosakan-kerosakan yang berlaku ketika itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai insan yang sempurna, yang tinggi akhlaknya, yang jelas hala tujunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedih melihat keadaan masyarakat ketika itu mensyirikkan Allah, jauh daripada akhlak yang baik, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasul itu datang dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat susah hati dengan apa yang berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan batang tubuh baginda sendiri cara bagaimana berakhlak dengan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah menerusi surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya hormati, daripada sifat-sifat dan pribadi yang terpuji ini, sudah tentu sampai masanya untuk kita merenung diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Marilah sama-sama kita mendalami kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Bukan pada waktu tertentu, waktu-waktu maulid Nabi, bulan Rabiul Awal sahaja, tetapi sepanjang kehidupan kita. Maka dengan itu, kita perbanyakkan membaca kisah-kisah hidup baginda. Kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda dan kita mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai cadangan, di sini ada beberapa amalan yang barangkali kita boleh mulakan. Kita memperbaharui hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah sama kita banyak membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak membaca sirah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan memahami pengorbanan, perjuangan dalam sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, sama ada masa susah ataupun masa senang. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bukti kecintaan kita kepada Allah mesti melalui kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepertimana dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Itu yang pertama. Moh kita mulakan bulan Rabiul Awal, sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita mula membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah sama-sama kita sibukkan, kita basahkan mulut kita dengan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda cinta kita kepada Rasul, di mana tanda cinta kita itu terserlah dizahirkan dengan kita mengenang dan bibir kita menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika benar kita mencintai baginda, adakah jiwa kita sering mengingatinya dan bibir kita melafazkan kalimah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Antara bukti kecintaan kita kepada baginda ialah dengan kita memperbanyakkan selawat. Setiap selawat yang kita ungkapkan akan dibalas lagi dengan 10 selawat untuk kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia menjadi asbab agar kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Baginda sendiri bersabda, hadis riwayat Muslim, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan hakikatnya, bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan doa kepada baginda, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita sehingga mengalir deras air mata baginda semasa hayatnya. Maka kita sebagai membalas jasa mengenang tentang apa yang dilakukan oleh baginda, maka kita mendoakan juga kepada baginda melalui selawat. Dan banyaklah lapas-lapas selawat yang sempurna, yang ringkas dan sebagainya. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah selawat rahmat ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan banyak lagi selawat-selawat. Contohnya selawat ketika kita solat, dipanggil selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehingga akhirnya. Dan kita boleh amalkan pada tiap-tiap hari yang kita lalui. Tuan-tuan sidang pendengar yang saya hormati, banyakkan berselawat, Nabi puji kita dan Nabi iktiraf dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama di sisiku di akhirat kelak adalah orang yang paling berselawat ke atasku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Yang ketiga, marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadis Tirmizi, hadis hasan, man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Bermaksud, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sesungguhnya sunnah itu sebenarnya meliputi seluruh cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berpakaian, cara makan, cara tidur, cara bergaul dan sebagainya, itu kehidupan seharian Nabi, termasuklah cara berjiran, cara bermasyarakat, cara bernegara, cara bernegeri. Semuanya ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, semoga cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallam terus mekar dalam diri kita tanpa henti melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkanlah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahibul Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri bin Hashim.

Selamat menyambut Hari Kebesaran Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi mengukuh jati diri, mengekal identiti daripada kami di

0: Sedia Kuan Spin, Insan Ku Sayang Kini Menghilang.
1: Kamu nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.

Faisal ya. Terima kasih mendengar Perang FM. Okey, juga ada sahabat kita, siapa namanya, Rahani Ibrahim bersama Rasul Ali dan juga semua sahabat pendengar Makcik Hani ni Batu Kurau. Okey, selamat malam Makcik Hani ya. Siapa namanya, Rahani Ibrahim. Saya tengok dekat dia punya gambar dekat profile WhatsApp dia ya. Okey, selamat malam semua, ada mendengar Perang FM ke? Terima kasih Cu Intan dari Sauk. Dia kata esok ni Ali hujan lebat, hujan rahmat malam ni. Dan minta Ali belanja lagu dia bersama Ali Cats Nota Terakhir. Cu suka lagu ni ya. Okey, boleh Cu, nanti Ali akan belanja lagu ni ya. Baik, saya bersama Goma bersiaran bertugas malam ni hingga jam 12.30 malam ya.

sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan Jalur Gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

telinga dengan radio. Terima kasih banyak ya. Juga mendengar melalui Atim Klik dan juga mendengar dalam radio online juga. Teruskan bersama kami kerana kami setia bertembangkan kubungi jam 12 tengah malam seperti biasa, 18 jam setiap hari dan bertembangkan LDP.

0: drama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki baraat nikli hai aaj dil ke dwaare, dil ke dwaare.
0: Hinggalah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ali setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
2: Nantikan siaran Hindi Hit pada hari Sabtu ini ya. Sabtu malam Ahad. Pukul 9 hingga 10 malam insyaAllah ya. Ini dari Kumar Sanu juga Alka Yakni. Dari Hamisha.

Kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda, mouse dan aplikasi 999.

0: Waalaikumsalam, ya.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga ceria sihat selalu. Cuaca di Kampung Gajah malam ni sejuk sikit. Sebab petang tadi hujan.
0: Oh, ya.
1: So, tengah melayan Kak Eli sambil kopek kentang. Oh. Esok nak buat kentang... kentang goreng bersalut telur.
0: Sedap tu,
1: Kak Eli. Boleh ke nak minta lagu?
0: Lagu apa tu, Azila?
1: Lagu Penawar Rindu Raja Ismail ataupun Kembali Terjalin Zaman Ni.
0: Okey, baik. Kemudian Slam, ya?
1: Kak Eli, salam Maridu Rasul buat Kak Eli.
0: Terima kasih banyak. Baik.
1: Okey, Kak Eli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Bye-bye, Kak Eli. Nur Azilawati, Taman Sibandar, Kampung Gajah. Bye-bye. Bye-bye.

terima kasih banyak. Beritahu sukses. Terima kasih banyak Kak Long. Baik. Banyak Kak Long nak dengar lagu persembahan Datuk DJ Dave. Seruling kasih. Juga kami, tengok salam kami. Malam ni kami teman Kelly dengan jam 12 tengah malam. Terima kasih banyak kami. Abang Makno kita tu.

0: tak lagu, ate lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 0120007055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Malam ni ramai yang bertemankan Eddie di Konti Pan FM. Teman-teman kita yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita mesra-mesrakan ya. Terima kasih banyak pada Hafizan dari Batas Raja. Malam ni dengan lagu sembahan kumpulan Kapila, katanya apa penghujungnya. Lagu juga khas kepada Pak Su Hashim yang buang Batas Raja, dan juga kepada isteri tersayang. Dengan ucapan abang sayang katanya. Okey, abang sayang Pak Kuat. Okey. Dia ucapan dua isterinya ya. Selamat malam semua. Juga selamat malam pada J yang tugas. Terima kasih banyak saudara Hafizan kita. Ini dia. Kumpulan Kapila. Apa penghujungnya?

saya Lee Faizah Nejam, 12:30 malam. Segmen Ata Koma untuk hari 25 Ogos ya. Ramai mendengar pada FM malam ni. Terima kasih Hamidah Mali dari Kampung Lubuk Katak Tapah. Nak dengar lagu ni katanya.

19 minit malam ya. Okey, selamat malam pula sahabat kita Zahar Ramli dari Felda Bersia Greek. Minta lagu di kumpulan Dire Straits, Sultan of Swing katanya. Untuk kawan-kawan yang belajar di kapal MIC 99,

0: Ya, yeah, malam semakin larut, ya.
1: Segmen Atuk Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk koma aja.
0: Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang namanya AJ Tanjung Malim. Juga mendengar Perak FM malam ini. Terima kasih AJ. Macam mana cuaca di Tanjung Malim petang tadi, hujan ke tidak? Okay, AJ nak dengar lagu tu persembahan aku Blasting, Kau Tetap Ku Hajati, ya. Terima kasih banyak yang mendengarkan Perak FM, ya. Terima kasih DJ Eli hingga jam 12 tengah malam. Terima kasih Cik Yah juga mendengar Perak FM. Terima kasih Cik Yah. Muhammad Suhaimi pun ada di Kampung Pisang Batu Gajah. Juga ada Hafiz Tore dari Taiping. Selamat malam Hafiz Tore. Juga tadi siapa ke namanya dia? Sabadur Rasul. Hafiz Hanifah. Kita tengok lagu ni ada ke tak ada, eh. Ini dia lagunya. Nah, dalam mus pula minta lagu dari Usman Aryan, By Duri Cinta.

AJ Jajah Malin terhibur lagu ni untuk kawan-kawan yang bertugas malam ni, katanya itu Azrik Kecik, janggut Vespa. Terima kasih banyak yang mendengar.

Salam Maulidur Rasul, Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak peribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Maulidur Rasul daripada Radio Malaysia, Perak FM.

segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.

Sabah Awal 1448 Hijriah. Esok hari Rabu kembali lagi bertugas. Saya akan bersama segmen Yop Yong pula dari jam 10 pagi hingga 2 petang, insyaAllah ya. Harapan saya macam biasalah, korang teruskan setia bersama kami seawal 6 pagi lagi. RTM Perak mula bersiaran hingga jam 12.30 malam seperti biasa ya. Terima kasih banyak untuk semua. Dan sekiranya adalah lagu Tapak Eddie layan pada malam ini, insyaAllah esok saya bertugas lagi, boleh lagi belanja komen lagu. Terima kasih banyak ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Anda Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawi yang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana juga anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Zuman Jimbara dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu Pamaman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan, Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Goldsend, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Goldsend tau. Ada Fikri 92 yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lina, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Amin, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Latte, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daud, Sabah Star, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Betul, saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus layan lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dance dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting, kita terus berusaha, insyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah, cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasun dan Gemburu Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini untuk pertemuan Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU, terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarike 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng Buruhantu, terima kasih hadir. Randuk Kasta, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Jok Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jaja 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Asli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Barisa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya? Azli, Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Matt Beck Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey? Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang merupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya.
Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Nasana Gembro Hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, Persiaran Perdana, Laman Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi. Siapa lagi? Rama-rama putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawapnel. Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun, Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Awak tahun 80-an pakai BMX, memang kata orang tu memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rositam di Juah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dikatakan assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akal Comel hadir dari Keluang Johor. Lagi siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentap sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani, melalui lagunya Up Up Low di Calin. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Oh iya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil, kata orang tu, langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya. Jaga kesihatan, kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil, kata orang tu, langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa, sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu, semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey, Bismillahirrahmanirrahim, dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ya peniagaan hari ini? Mudah-mudahan, saya doakan semoga peniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perodua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi, ada Azasno, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Corey juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simperenggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng berhantu. Tapi-tapi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Berbasis 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Semalam ciptaan Anmas lirik oleh Nur Isan, iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sedap-sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan dan juga pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monumen. Water taxi dari Terra ke Monumen. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz taksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir silakan, yang tak dapat hadir tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS 777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja Ani 78, Bang Hui, Jamila 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutrata yang juga turut bersama-sama Ban SB, Pan. Ini pilot darat Mastura, salam hadir katanya. Mantap pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju eh. Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni eh? Sebab mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sehat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi terentuk cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Datuk Seri Siti Nurhalizah, Bidu Wanita Negara, Kesilapanku, Keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM, sentiasa di hati.

făcătice Fagi!

flash dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatih Mahmud juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira Kamaria I13 dan 979. Kita ada Nurhani Mazna Abdullah Zam Kamal Nur Aira Mat Yusri Cikgu Ati Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi game buruh hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional game buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan game buruh hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Astro FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12:30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat, dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay, baik. Waktu macam ni suasananya macam lain sikit kan, jalan mungkin dah makin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National FM, Sentiasa di Hati.

sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game Buruh Hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

Yes, klip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri, tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya, tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran, sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
1: Dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow, pelan-pelan tarik selimut, tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Gang Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia, Tragedy Oktober daripada Awi.

saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik.

Nasona FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okay, saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okay, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai Black Ant. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembah santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777, dah ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apapun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia Tamparan Wanita daripada Elite.

Kilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata ya. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjayanya saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun, dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, Instagram.
0: Aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ini jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

tak adanya orang panggil ATM Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang? 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia, macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini, sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda, dia masuk melalui akidah, dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita berkongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada, umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okeylah ustaz, amanlah, tak ada perang. Ya, on behalf, Alhamdulillah, Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa,

tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget? Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka tu. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni dipanggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana je merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik apakah yang diletakkan perkataan merdeka tu, dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia synchronize. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif.

0: terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim tu adalah merdeka. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, Alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia synchronize, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul, sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah apa. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, yakni wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'azim. Tidak sama sekali Allah Ta'ala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita. Sampai hari ni, tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957. Yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fa'im. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh kerana Syekh Abdullah Fa'im, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fa'im ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan, hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka? Bukan Dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Siapa dia tuan-tuan? ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hassan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan wujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji, dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas sembahyang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak duduklah baca al-muq? Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana? Nah, pergilah sembahyang. Kalau atas jalan teguran, tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah SWT. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini, kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan, kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Channel FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.
1: Renungkan.

0: Salam, kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagitahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ini dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul saja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi SAW sentiasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: muslimin dan muslimat. Sebentar nanti, manakala tepat pukul 6.3 minit pagi, azan akan berkumandang dan akan masanya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Pera FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pira FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Sebagai panduan waktu sekarang tepat pukul 6.24 minit pagi. Saya Faizal Zain Abidin mengemudi siaran Pira FM pada pagi ini dalam pertemuan Gegar Pagi, segmen Gegar Pagi 6.10. Sebagai panduan waktu sekarang tepat 6.24 minit pagi dan telah pun berkumandang azan dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 6.03 minit pagi sebentar tadi. Dan syuruk muncul pada pukul 7.09 minit pagi. Jadi bersegeralah kita menunaikan tiang agama solat subuh ini, permulaan hari ini. Sesungguhnya tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Kejutkanlah anak-anak, cucu, siapa saja di bawah tanggungan kita untuk menunaikan solat pada subuh kerana masanya pendek. Sekali berlalu tak akan kembali. Saya ditemani penolong jurutera tugas di Bilik Pusat Kawalan pada pagi ini, Muhammad Fazil Hamid dan juga Emily Osman. Pada yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang pastinya, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati jika terdapat kawasan yang kemalangan ya. Untuk mengelakkan terjadinya kemalangan, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Elakkan pertukaran lorong secara mengejut jika anda sampai ke lokasi kejadian. Dan juga patuhi arahan petugas dan juga papan tanda trafik di setiap lokasi. Terima kasih kepada yang menghantar kiriman SMS sejak awal pagi pada pukul 4.39 minit pagi seperti benda biasa. Cok Ali dari Taman Sri Ara, Parit, Perak. Selamat pagi, salam merdeka. Persiapan mengibar di kawasan begitu hebat di Pekan Parit ni. Di sekolah, di mana ni? Di sekolah, jabatan, kerajaan. Malaysia negara tercinta. Terima kasih Cok Ali. Pada pukul 5.02 minit, kiriman datang daripada Cik Zefuzil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Zefuzil. Ini kiriman datang daripada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Cik Angah, Puncak Jelapang. Semoga dikurniakan keberkatan umur, diterima segala amalan, diampunkan dosa-dosa, dosa kedua ibu bapa, anak-anak, serta dipermudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moh Koja hantar budak SMK JJ. Hari ni dia orang balik lewat sikit. Sekolah ada program. Alright. Okay. Ini Cik Angah. Terima kasih Cik Angah. Pastikan penghantaran anak-anak ke sekolah tu berjalan lancar. Selamat. InsyaAllah. Okay. Kiriman seterusnya daripada Tuan Haji Syarudin, Tamang Cadang Jaya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Pihak FM di pagi Rabu ni. Berkat doa dari kalian juga, dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji Syarudin. Dari mana tadi? Dari Taman Kledang Jaya. Amy Roti Canai seperti mana biasa menyapa kita di awal pagi dari gerainya Warung Roti Canai. Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Moga Allah memudahkan segala urusan. Terima kasih Amy. Dan Kak Zah Taman Bertuah. Waalaikumsalam Kak Zah. Pagi ini ada kelas mengaji dekat surau Taman Bertuah. Balik nanti bolehlah layan Perak FM. Untuk koma aja. Alhamdulillah, doakan kita ya. Orang mengaji ni. Syukur, Alhamdulillah. 6:29 minit pagi. Teruskan menghantar kiriman kamu semua. Ucapan selamat pagi, sapaan, doa boleh. Akan saya bacakan, akan kita bacakan di udara. Menuju ke 6:30 minit pagi, kurang lebih 20 saat lagi. Jom kita bersama dengan Irama Ketuhanan.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: 6:40 pagi pada yang bertanyakan waktu pertemuan kita pada pagi ini bersama saya Faizal Zainal Abidin, 26 Ogos 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Syukur Alhamdulillah. Semalam kita menyambut 12 Rabiul Awal, hari keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbanyakkanlah kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dengan kita sentiasa berselawat, insya-Allah kita beroleh syafaat daripada Nabi Muhammad nanti. Bila mana dia, baginda, mengenali kita sebagai umatnya. Yang bersarapan mungkin ketika ini awal pagi bersarapan ya. Yang paling sibuk di rumah lah. Ya, ibu lah eh. Kaum hawa, kaum wanita. Terutamanya yang sedang menyediakan kelengkapan untuk anak-anak ke sekolah. Juga suami untuk ke tempat kerja. Mungkin sedang menyiapkan juadah bersarapan ya. Alhamdulillah, itulah tugasan seorang ibu yang tak pernah habis di rumah. Tambah pula seorang ibu yang berkerjaya. Di pejabat pun bertugas, di rumah juga ada tugas. Jadi kita sebagai ahli keluarga, bantu-membantulah eh. Paling kurang basuh pinggan si kita makan tu. Ringankan tugasan orang lain, insyaAllah tugasan kita juga dipermudahkan. Abang Fendi Jelapang, waalaikumsalam Abang Fendi. Selamat pagi bergerak solo. Ya, pagi ni gerak solo awal pagi ni. Dan juga ucapan selamat kepada semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Moga dipermudahkan segala urusan oleh Allah, segala urusan kita pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alright, Abang Fendi. Ini kiriman daripada siapa ni? Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar, Kampung Gajah ya. Kampung Gajah ke Betul Gajah? Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh Perak. Selamat pagi, selamat berkonti. Baik, dari Perak FM, pilihan nombor 1 rakyat Perak. Yes, terima kasih Mama Fifi. Awal pagi, salam mesra untuk semua pendengar setia Perak FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan ditujukan juga kepada rakan-rakan DEM, rakan SMMS 7882 dan juga grup CJU. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ingat ya, Perak FM untuk koma aja. Terima kasih Mama Fifi. Mungkin ada kawasan yang dibasahi hujan pada pagi ini. Negeri Perak ya, tak ada kawasan yang terlibat dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi perjalanan kita, urusan kita hari ini semoga dipermudahkan ya. InsyaAllah. Walaupun tak hujan, jangan ambil mudah ya. Jangan ambil mudah, terutamanya kawasan-kawasan yang berdekatan dengan laluan air, contohnya sungai, longkang besar, parit. Jadi hati-hatilah ya. 6:44 pagi. Seketika nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Kota Media, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga hari ini dalam sejarah. Sekembalinya selepas itu kita akan ikuti pula laporan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Malaysia, Batos. Dan juga insyaAllah bersama dengan pegawai bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat pula untuk laporan segalanya yang berlaku semalam. Jom kita teruskan hiburan pagi bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ata, tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Hiburan berinformasi, Pera FM, untuk koma aja.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Soth Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi. Berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gegar pagi pada pagi ini, tepat pukul 7.16 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Untuk ketika ini, kita akan bersama dalam Cuaca at Perak. InsyaAllah kita bersama dengan pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batua, iaitu Encik Helmi yang telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Encik Helmi, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Helmi, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batua, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi di Perak, Rabu 26 Ogos 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan awan ribut putih bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jangkaan pagi nanti, dan keadaan ini boleh menyebabkan intensitas hingga 20 km/jam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian 3-3.5 meter dan berbahaya pada bot-bot kecil. Sesuai untuk jangkaan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi hujan sering putih sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak. Yang dijangkakan untuk pagi ini, keadaan cuaca ini akan dijangkakan memasuki daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah di pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh melanjutkan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum mencapai 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Malaysia di www.mbc.co.my. Aplikasi My Cuaca dalam kami Malaysia Selami, Malaysia Selami, Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini.

0: ke O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.

bawa udah. Ata kau bila lagi nak gantung bendera ni? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kau aja.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Info Merdeka di Perak FM.
2: Jalur Gemilang. Nama rasmi bendera Malaysia adalah Jalur Gemilang. Ianya mengandungi 14 jalur merah dan putih yang dipasang secara melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia. Di sebelah atas bermula dari jalur putih kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri, menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah yang kelima itu. Melambangkan perpaduan rakyat Malaysia, mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan, iaitu seperti telah tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak panah, pada anak bulan, dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang mahamulia Baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang mahamulia Raja-Raja sebagai Ketua Agama dan Ketua Negeri bagi seluruh negeri di Malaysia. Terdapat dua bentuk jalur gemilang, satu dipasang secara menegak di dinding dan satu lagi dipasang pada tali, pada tiang yang bertali. Pemasangan bendera pada susunannya mestilah dipasang pada 7 pagi hingga 7 malam. Jika cuaca buruk, jalur gemilang hendaklah dibuka. Pemasangan pada kapal adalah pada sepanjang masa. Jadi kita hendaklah memberikan penghormatan yang jitu kepada jalur gemilang sebagai lambang negara kita.
1: Skrip Info Merdeka di Perak FM disediakan oleh Encik

0: Kampung Jawang, Kampung Limat, Kampung Bekor, Kampung Langkor dan Kampung Lendap di Jalung Tinggi Sungai Sepur Utara. Radio Malaysia PRFM 95.6 MHz dan 104.1 MHz.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Baik, kita akan bersama dengan pegawai petugas penolong pengayasa bomba Muhammad Syahril Abbas untuk laporannya pada pagi ini. Silakan.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 26 Mei bin Ogos 2026 adalah sebanyak 31 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 19 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 10 kes. Saya kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemalbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari-hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
4: Sila ambil perhatian, talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan jabatan pertahanan awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.47 minit pagi, pertemuan kita pada pagi ini. Saya Faizal Zainuddin menemani menemani anda dalam pertemuan di segmen Gegar Pagi hari Rabu 26 Ogos 2026. Ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Pusat Kawalan, Zuraini Osman, dan juga nasib baik. Ditemani oleh rakan penolong jurutera di Bilik Pusat Kawalan, iaitu Muhammad Fazil Abdul Hamid dan juga Zuraini Osman. Okey, untuk ketika ini tiba masa untuk kita bersama dalam
1: Utama di Akhbar.
0: Ya, sebelum kita ikuti Warta Perak bersama dengan Fahmi Umat Noh, 4:08 pagi, saya kongsikan dulu tajuk-tajuk utama di Akhbar yang saya petik pada pagi ini. Okey, disandakan kadar untuk kerja pengubah suaian rumah rendah menyebabkan seorang wanita warga Mas maut dipercayai dibunuh sebelum mayatnya dibuang di tandas dalam kejadian di sebuah rumah di Jalan Leila, Tanah Merah. Dalam kejadian itu, mangsa yang berusia 62 tahun dan tinggal bersendirian dikatakan meminta suspek yang juga jiran untuk mengubah suai rumahnya. Bagaimanapun, wujud perselisihan faham apabila mangsa tidak bersetuju untuk membayar jumlah yang diminta suspek. Menurut sumber, kejadian itu menyebabkan suspek berang sebelum mangsa dipukul dan dicekik sebelum mayatnya dibuang dalam tandas. Okey, itu dia. Kisah sedih ya. Mula dengan kisah sedih ini. Okey, di Tanah Merah. Tadi di Tanah Merah Sandakan Sabah. Ini di Tanah Merah Kelantan. Seorang pelajar perempuan tingkatan 3 patah hidung dan retak bahu kanan selepas didakwa dipukul pelajar perempuan sebaya di sebuah sekolah menengah pada 30 April lalu. Mangsa berusia 15 tahun kini mengalami trauma emosi dan masih menjalani rawatan psikiatri selain susulan dengan pakar tulang serta hidung, telinga dan tekak ENT serta mulut. Ibu mangsa yang enggan dikenali berkata kejadian dipercayai berpunca selepas anaknya yang memberi jawapan secara spontan ketika guru bertanya ketidakhadiran beberapa pelajar dalam satu aktiviti co-curriculum. Di Sungai Petani, penemuan mayat seorang lelaki berusia lingkungan 30-an di Kampung Sungai Division Ahad lalu disiasat sebagai kes jenayah dekat rumah saya ni. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan berkata pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat itu pada jam 6.55 petang Ahad lalu, dan siasatan awal mendapati kematian lelaki terbabit mempunyai unsur jenayah dan mangsa dipercayai baru saja meninggal dunia. Nama panggilan mangsa sudah diperoleh namun identiti mangsa masih dalam proses pengesahan. Okey, di Ipoh, polis berjaya menumpas sekumpulan penjenayah dikenali sebagai geng Manap dipercayai terbabit dalam beberapa kes kecurian motosikal dan pecah rumah di sekitar daerah ini pada minggu lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata, 6 suspek berusia antara 27 hingga 66 tahun itu ditahan dalam beberapa operasi dijalankan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat Polis Daerah Ipoh secara berperingkat dari 11 hingga 18 Ogos lalu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.

Okey, kita ke berita luar negara. Satu artifak batu yang diukir dengan nama Nabi Muhammad SAW ditemukan di tapak arkeologi Purba Ani di Timur Turki, sekaligus memberikan pemahaman baru mengenai sejarah rantau berkenaan. Dalam satu hantaran di platform media sosial X, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki, Mehmet Nuri Ersoy berkata nama itu muncul sebanyak 6 kali dalam tulisan kufi pada batu. Dipercayai berasal daripada sebuah menara makam Seljuk. Batu itu ditemukan semasa kerja penggalian di tanah perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021. Ianya terletak di wilayah Kars di sempadan Turki Armenia. Ani adalah persimpangan utama di laluan sutra purba. Pernah menjadi ibu negara bagi kerajaan Bagratid Armenia pada abad ke-10 dan ke-11 sebelum jatuh di bawah pemerintahan Byzantine, Seljuk dan Osmaniyah. Di London, pada usia 117 tahun, Ethel Cattenham bukan sekadar manusia tertua di dunia yang masih hidup, malah secara rasmi memahat namanya dalam sejarah sebagai pemegang pelbagai rekod yang menakjubkan. Wanita kelahiran England berkenaan menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-117 pada 21 Ogos lalu dan kini menetap di sebuah pusat jagaan di Surrey, United Kingdom. Pencapaian paling bersejarah beliau tercipta apabila secara rasmi menjadi warga Britain pertama yang berjaya mencapai usia 117 tahun, satu rekod yang belum pernah dilakar oleh mana-mana rakyat di negara itu. Selain itu, rekod umur panjang Cattenham turut memegang rekod perubatan yang luar biasa apabila diiktiraf sebagai individu tertua di dunia yang berjaya pulih daripada jangkitan COVID-19 pada usia 110 tahun. Dan beliau memegang gelaran wanita manusia tertua di dunia sejak April 2025 selepas kematian biarawati Brazil, Sister Inah Kanabaro Lucas, sekaligus meletakkan dirinya dalam senarai rekod dunia Guinness World Record. Okey, itu perkongsian awal dalam pertemuan kita pada pagi ini dalam tajuk utama di akhbar, dan kita akan ikuti Warta Perak seketika nanti tepat pukul 8 pagi bersama dengan Fahmi Muhammad Noor. Terus bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum muda jam ketiga nanti. Kita akan bersama dengan selebriti, DJ selebriti kita, siapa lagi? Tunggu

0: Selamatan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar burung, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada. Toyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut?
2: Hiburan berinformasi. Koma je.
3: Tempat pukul 8 pagi. Warta Perak 8 pagi.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Jati diri Muslim dan identiti ummah kini berdepan pelbagai cabaran yang perlu ditangani secara serius. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, pengaruh global menerusi media sosial, budaya popular, hiburan dan gaya hidup semakin membentuk pemikiran generasi muda sekaligus memerlukan pendekatan bijak agar kemodenan tidak menghakis identiti serta prinsip Muslim. Titah baginda lagi kesatuan ummah turut berdepan cabaran susulan perbezaan politik, mazhab, bangsa dan kepentingan selain pengaruh pangkat, jawatan, harta serta kemewahan dunia yang boleh menjejaskan semangat persaudaraan. Baginda bertitah demikian pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Perak 1448 Hijrah di Ipoh semalam. 5 lelaki ditahan polis dalam 2 serbuan berasingan di Krian dan Hilir Perak selepas dipercayai memiliki serta menyimpan daun dan air ketum. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, polis turut merampas lebih 196 kilogram daun ketum serta 11 liter air ketum dalam kedua-dua serbuan berkenaan. Serbuan pertama di Tanjung Piandang membawa kepada penahanan 3 lelaki dan rampasan 11.01 liter air ketum. Manakala serbuan kedua di Jalan Cenderung Balai menyaksikan 2 lelaki ditahan bersama 196 kilogram daun ketum bernilai kira-kira RM2,940. Kesemua suspek yang berusia antara 27 hingga 42 tahun disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan mulai hari ini hingga 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan proses berkenaan sedang dilaksanakan bagi membolehkan pengeluaran MyCard generasi baharu dalam masa terdekat. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Kami bersedia membawakan kepada anda
6: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
7: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
8: Maklumat sahih, media dipercayai.
9: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.